0: B, Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi tentang langkah penyelidik di Treskrim Sus yang tengah berlangsung. Pihak kepolisian menegaskan surat yang dikirimkan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi sementara, bukan pemblokiran atau penyitaan rekening. Hal ini merujuk pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Penundaan hanya berlaku paling lama 5 hari kerja.
1: Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi.
0: Polisi menjelaskan selama masa penundaan 5 hari dana tetap berada di dalam rekening tersebut dan tidak disita. Setelah masa penundaan berakhir, rekening dapat kembali digunakan seperti biasa sepanjang tidak ada proses hukum lanjutan kepolisian. Untuk menjaga transparansi di Treskrim Sus Polda Metro Jaya telah memanggil pihak-pihak terkait proses penyelidikan tersebut. Kepolisian juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK serta Kementerian Sosial. Koordinasi lintas lembaga ini dilakukan untuk mendalami mekanisme pengumpulan, tujuan penghimpunan dana, serta bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang masyarakat tersebut.
1: Pada hari ini penyelidik sedang mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Penyelidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran.
0: Saat ini penyelidik masih menunggu hasil klarifikasi dan koordinasi dari OJK dan Kemensos untuk menentukan status hukum lebih lanjut tentang aktivitas penghimpunan dana tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
2: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
3: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
4: Masih di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K. Di pagi hari ini ya, kita akan membahas beberapa informasi juga di informasi yang satu ini dari Kabupaten Jember, di mana program home care dari Pemkab Jember terus menyasar warga yang membutuhkan layanan kesehatan langsung di rumah warga. Ini pada Senin 24 Agustus kemarin ya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember yaitu Ninggita Eka Puspita mengunjungi warga di Desa Pringgodani, Kecamatan Sumber Jambe. Dalam kunjungan tersebut, Ninggita mendatangi rumah Musrifah, 40 tahun yang tengah hamil 31 minggu dan masuk kategori ibu hamil risiko tinggi atau Bumil Risti. Musrifah diketahui kerap mengalami hipertensi selama kehamilan. Bagaimana informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
5: Hot News. Program Home Care Pemerintah Kabupaten Jember terus menyasar warga yang membutuhkan layanan kesehatan langsung di rumah. Pada Senin, 24 Agustus 2026, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Ninggita Eka Puspita, mengunjungi warga di Desa Pringgodani, Kecamatan Sumber Jambe. Dalam kunjungan tersebut, Ninggita mendatangi rumah Musrifah berusia 40 tahun yang tengah hamil 31 minggu dan masuk kategori ibu hamil resiko tinggi atau Bumil Risti. Musrifah diketahui kerap mengalami hipertensi selama kehamilan. Bersama dokter, Ninggita turut memastikan kondisi kesehatan Musrifah melalui pemeriksaan langsung. Ia juga menyerahkan suplemen kesehatan yang aman untuk ibu hamil sebagai bagian dari dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi selama masa kehamilan. Ninggita mengatakan, keberhasilan program home care membutuhkan keterlibatan kader PKK hingga tingkat desa dan kecamatan. Khusus Pokja 4, fokus diarahkan pada kesehatan termasuk pencegahan stunting dan pendampingan ibu hamil. Intervensi gizi dan kesehatan menurutnya harus dilakukan sejak masa kehamilan agar resiko anak lahir stunting dapat ditekan. Kader PKK di tingkat akar rumput menjadi penggerak untuk memastikan pendampingan berjalan secara berkelanjutan. Selain ibu hamil resiko tinggi, kunjungan home care juga menyasar lansia disabilitas. Salah satunya kakek Narmo, berusia 85 tahun, yang mengalami kelumpuhan setelah kecelakaan sekitar 5 tahun lalu dan kini hanya dapat beraktivitas menggunakan kursi roda. Melalui home care, pemerintah daerah berupaya memastikan layanan kesehatan tidak hanya menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan dilakukan secara berkala, sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang membutuhkan.
6: Hari ini kita ada dua kunjungan, ya. Kunjungan yang pertama ini tadi ibu hamil dengan resiko tinggi, dan yang kedua insya Allah lansia tadi. Lansia disabilitas. Jadi ini adalah program. Memang mengharuskan kami PKK untuk ikut kolaborasi, untuk mensukseskan program home care tentu saja. Jadi ibu-ibu mulai dari TPPKK desa, kecamatan, kemudian kabupaten, saling kolaborasi untuk jadi support system dari pemerintah Kabupaten Jember, salah satunya mensukseskan kegiatan home care kali ini di Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambi.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di Kia Perspektif barengan dengan Raviana Sobat Kia di jam 7 lewat 19 menit ini. Dari pemerintah Kabupaten Jember masih belum mengalokasikan anggaran khusus untuk program bantuan pondok pesantren dalam rancangan APBD 2027. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Jember karena sejumlah regulasi yang mengatur fasilitasi dan pendanaan pesantren telah tersedia. Persoalan tersebut terungkap dalam rapat penyelarasan pembahasan APBD 2027 antara bagian kesejahteraan rakyat Setda Jember dan Komisi D DPRD Jember pada Senin kemarin. Anggota Komisi D DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, belum masuknya anggaran bantuan pesantren disebabkan Pemkab Jember belum memiliki peraturan bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan program tersebut. Padahal menurut Alfian, pemerintah daerah telah memiliki sejumlah landasan hukum. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Dalam pasal 48, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren sesuai kewenangannya melalui APBN maupun APBD. Ketentuan serupa juga diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, di mana regulasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendanaan bagi pesantren yang menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Selain regulasi nasional, Jember juga telah memiliki peraturan daerah tentang fasilitasi pondok pesantren. Namun implementasi kebijakan tersebut dinilai masih terkendala, belum adanya perbup sebagai aturan pelaksana. Alfian juga menyoroti prioritas penganggaran Pemkab Jember karena menurutnya program pesantren semestinya mendapatkan perhatian lebih dibandingkan sejumlah program lain yang dinilai kurang prioritas. Seperti ia mencontohkan pengadaan pakaian seragam untuk kelompok pengajian. Anggaran untuk program tersebut menurut Alfian dapat dipertimbangkan untuk dialihkan guna mendukung pesantren yang memiliki peran dalam pendidikan moral dan pembentukan akhlak masyarakat. Sementara dari Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi Khoris, juga mendesak Pemkab Jember segera menyusun peraturan bupati tentang fasilitasi pondok pesantren. Karena menurutnya, keberadaan perbu penting agar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang dan regulasi lainnya dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan penganggaran daerah. Dengan adanya aturan teknis tersebut, DPRD berharap bantuan bagi pondok pesantren dapat mulai dialokasikan dalam APBD Jember 2027 sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sadubari. Institut Teknologi Bandung bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sepakat untuk memperluas cakupan kerjasama dalam mengoptimalkan berbagai potensi daerah melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi. Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Dekan Sekolah Pasca Sarjana Ilmu dan Teknologi Multidisiplin atau SPITM ITB Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo dan Bupati Banyuwangi Ipuk Vestiandani di Pendopo Sabah Swagata Blambangan pada Jumat sore. Kemitraan strategis ini akan difokuskan pada tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup sektor pertanian, pariwisata, hingga bidang strategis lainnya.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan, pagi ini membawa kabar. Pemkab Situbondo menggelar pesta rakyat yang menjadi penghujung rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo, Harjakasi ke-208. Pesta rakyat digelar di alun-alun Situbondo. Kegiatan ini melibatkan ratusan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menjual kuliner khas daerah. Aneka masakan kuliner khas Situbondo yang dijual antara lain nasi kaldu, rujak manis, tacin palapa, nasi sodu, nasi karak, dan aneka masakan lainnya yang identik dengan Situbondo. Ribuan warga memadati alun-alun Situbondo. Mereka berburu kulineran Situbondo serta menikmati pasar rakyat yang menjadi puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo tahun ini.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Cabur peraih medali jadi prioritas Puslat Kota Batu. KONI Kota Batu mulai menjalankan pemusatan latihan atau puslat untuk menghadapi Porprov 10 Jawa Timur 2027. Prioritas diberikan kepada cabang olahraga yang meraih medali pada Porprov sebelumnya, serta cabur yang dinilai berpotensi meraih medali berdasarkan hasil kejurprov 2026. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu, Sumadi, bilang cabur yang belum masuk program Puslat KONI diarahkan menjalankan latihan secara mandiri sesuai program pembinaan masing-masing. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pemetaan dan strategi KONI Kota Batu untuk meningkatkan prestasi pada Porprov 10 Jatim 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, di jam 7:30 ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Berikut ini. Good morning. Sound of Knowledge. Sobat K, kita sering kali melihat ada banyak kendala di saat perjalanan ya Sobat K. Salah satunya kita sering menemui tumpahan oli yang ternyata itu juga sangat berbahaya jika ada pengendara yang melintas. Di Kabupaten Jember sendiri kita sering lihat ya tumpahan oli yang ada di jalanan dan akhirnya banyak menyebabkan laka tunggal Sobat K. Tumpahan oli di jalan ini tidak cukup hanya ditutup dengan pasir lalu dibiarkan saja, tetapi cairan yang tercecer di atas aspal tetap menyimpan risiko bagi pengendara. Jika tidak segera ditangani hingga bersih, permukaan jalan bisa kembali licin dan memicu kecelakaan. Dari Kanit Gakum Satlantas Polres Jember, Ibda Tominur Alamsyah mengatakan, langkah pertama ketika menemukan tumpahan oli adalah memastikan lokasi tidak membahayakan pengguna jalan. Tanda peringatan juga perlu dipasang agar pengendara mengetahui adanya permukaan licin dan bisa memperlambat laju kendaraannya. Jika tumbuhan masih sedikit, oli bisa diserap menggunakan pasir, serbuk gergaji, semen, tanah kering, kapur maupun bahan penyerap lainnya. Material tersebut ditaburkan cukup tebal di atas tumpahan yang dibiarkan sekitar 10 hingga 15 menit sebelum disapu dan dikumpulkan. Setelah oli terserap, permukaan jalan tetap perlu dibersihkan dari sisa minyak. Penyapuan dilakukan sampai material yang bercampur oli tidak lagi tercecer dan limbah tersebut juga tidak boleh dibuang ke selokan atau sungai karena dapat mencemari lingkungan. Setelahnya, sisa oli pada permukaan aspal ini juga dapat dibersihkan menggunakan air dan sabun atau deterjen kemudian disikat. Untuk tumpahan dalam jumlah besar ya maksud saya, masyarakat dapat meminta bantuan petugas terkait. Pengamanan lalu lintas dapat dilakukan kepolisian, sedangkan penanganan dari tumpahan di jalan bisa dikoordinasikan dengan petugas pemadam kebakaran maupun instansi yang bertanggung jawab terhadap jalan. Jika tumpahan berasal dari kendaraan perusahaan, pemilik atau pengelola kendaraan juga perlu segera dihubungi. Yang juga perlu diperhatikan, oli tidak boleh sembarangan disiram air dalam jumlah banyak karena dapat membuat cairan menyebar semakin luas. Jangan lupa membakar tumpahan oli atau membuang limbahnya ke got dan sungai. Ini juga jangan dilakukan ya Sobat K. Dan intinya tumpahan sedikit harus segera diserap, disapu dan juga dibersihkan. Sedangkan tumpahan besar perlu diamankan dan dilaporkan agar tidak berubah menjadi perangkap bagi pengendara lain. Nah ini juga perlu untuk diperhatikan bagi masyarakat atau sobat ya yang melintas ada cairan oli dan lain sebagainya. Kalau memang dirasa oli tumpahan tersebut cukup banyak ya di jalanan, bisa untuk menghubungi pihak damkar maupun dari dinas terkait, instansi terkait untuk bisa dibersihkan. Tapi kalau tumpahannya sedikit ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Sobat K, seperti nantinya dikasih ini ya, serbuk gergaji, kemudian juga bisa pasir, semen, tanah kering, maupun kapur, ataupun bahan penyerap lainnya. Nah, itu cukup ditaburkan saja di atas tumpahan dan dibiarkan 10-15 menit sebelum disapu dan dikumpulkan. Nah, setelah oli ini nanti terserap, permukaan jalan tetap perlu dibersihkan dari sisa minyak, di mana penyapuan dilakukan sampai material bercampur oli tidak lagi tercecer. Itu kalau olinya sedikit ya, Sobat K. Tapi kalau kamu ada informasi ada oli tercecer ataupun dan lain sebagainya, kamu juga boleh kok untuk melaporkannya ke WhatsApp K Radio ya. Nanti kita akan bantu forward ke pihak terkait karena ini juga berpengaruh pada keselamatan dan kenyamanan berkendara. Jangan sampai justru hal-hal demikian akan mempengaruhi keselamatan saat melakukan perjalanan.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, barengan dengan Raviana. Di pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Berikut ini.
0: Radio. Hit music, hot news.
1: Penggunaan artificial intelligence atau AI di kalangan mahasiswa saat ini kian marak, khususnya untuk membantu aktivitas akademik. Fenomena ini memicu perhatian akademisi terkait batas antara pemanfaatan AI sebagai alat bantu belajar atau justru memicu ketergantungan yang mengikis kemampuan berpikir kritis. Menanggapi fenomena tersebut, dosen pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Khas Jember, Siti Humairoh Esos, mengatakan bahwa kehadiran AI saat ini tidak bisa dipungkiri. Namun, mahasiswa harus menyadari bahwa AI hanyalah sebuah alat atau tools, bukan pengganti proses berpikir. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Penggunaan artificial intelligence atau AI di kalangan mahasiswa saat ini kian marak, khususnya untuk membuat aktivitas akademik. Fenomena ini memicu perhatian akademisi terkait batas antara pemanfaatan AI sebagai alat bantu belajar atau justru memicu ketergantungan yang mengikis kemampuan berpikir kritis. Menanggapi fenomena tersebut, dosen pengembangan masyarakat Islam atau PMI Fakultas Dakwah UIN Khas Jember, Siti Humairoh Esos MA, kepada Ki Radio pada Senin 24 Agustus 2026 mengatakan bahwa kehadiran AI di era saat ini tidak bisa dipungkiri. Namun, mahasiswa harus menyadari bahwa AI hanyalah sebuah alat, bukan pengganti proses berpikir. Menurutnya, persoalannya bukan semata-mata menggunakan AI atau tidak, akan tetapi dalam hal integritas prosesnya, mahasiswa harus tetap menjadi pihak yang punya proses berpikir kritis, bertanggung jawab, dan jujur. Ia menjelaskan bahwa batasan penggunaan AI dalam konteks akademik terletak pada etika dan penggunaannya. Pemanfaatan AI masih tergolong tepat jika digunakan untuk menjelaskan konsep, memberikan contoh, mencari alternatif ide, serta menemukan kelemahan argumentasi melalui proses feedback. Sebaliknya, penyimpangan dan kejahatan akademik terjadi ketika mahasiswa menyalin secara utuh tugas, makalah, hingga skripsi tanpa memahami isinya, lalu mengklaimnya sebagai karya pribadi secara tidak jujur kepada dosen. Selain masalah integritas, Siti Humairoh mengingatkan bahwa jawaban maupun referensi yang diberikan AI tidak sepenuhnya benar dan rentan tidak sesuai dengan isi asli bukunya. Oleh karena itu, verifikasi sumber menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh mahasiswa. Ia menerangkan, semua yang diberikan oleh AI itu tidak sepenuhnya benar. Harus ada proses verifikasi terlebih dahulu. Mahasiswa juga harus membaca dan memahami kembali isinya. Jangan sampai ketika ditanya oleh dosen mengenai argumentasinya, tidak mampu menjelaskan. Untuk menghadapi perkembangan teknologi, ia menyarankan mahasiswa agar melatih kemampuan analisis, komunikasi, memparafrase tulisan, problem solving, serta menjaga budaya membaca dan berdiskusi yang melahirkan karya ilmiah. Ia juga berpesan agar mahasiswa tidak takut maupun bergantung pada AI, melainkan memadukan kecakapan digital dan intelektual dengan nilai-nilai akademik, moral, dan keislaman. Ia menekankan bahwa kecanggihan teknologi saat ini tidak akan banyak berarti jika tidak diimbangi dengan integritas penggunanya. Jadilah mahasiswa yang mampu dan cakap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangannya.
4: Menurut saya, semua yang diberikan oleh AI atau jawaban yang diberikan oleh AI tidak sepenuhnya benar. Harus ada proses verifikasi terlebih dahulu. Contoh membuat makalah, kemudian mahasiswa langsung menyatakan sumbernya misalnya. Nah, sumber yang disertakan oleh AI itu belum tentu benar karena harus ada verifikasi.
5: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
6: Luasnya lahan gambut menjadi tantangan bagi petugas karena api dapat merambat hingga ke bawah permukaan tanah. Petugas terus melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar ke area lain. Ada sekitar 700 hektar lahan gambut terbakar. Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara menyebut sekitar 50% area telah terbakar dan berhasil dipadamkan. Operasi akan terus dilakukan hingga seluruh titik api dapat dikendalikan.
7: Oke. Jadi untuk luas lahan yang terbakar
2: perkiraan 700 hektar. Sampai dengan hari ini kurang lebih 50% sudah berhasil dipadamkan. Untuk peralatan digunakan alat berat ada 15 unit dan sampai hari ini alat berat terus berdatangan bantuan untuk kita. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kegiatan pemadaman di tempat ini. Juga personil terus bertambah. Hari ini Bapak Gubernur melepas personil dari Pol PP beserta Kasat Pol PP Provinsi juga turun bersama-sama dengan kita nanti di tempat ini. Diperkirakan siang sudah tiba dengan personilnya.
6: Demikian informasi dalam Headline News kali ini. Selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan kembali untuk Anda. 102.9 K Radio.

Satu single dari Maroon 5 and Marshmello dengan Closer baru saja diputarkan ya Sobat K, menjelang di, oh sudah di jam 8 lewat 14 menit Sobat, dan nampaknya kondisi cuaca juga sangat terik sekali ya. Masih jam 8 pagi tapi udah panas Sobat K. Emang kita udah mulai puncak musim kemarau ya, kita udah mulai masuk di bulan Agustus dari mulai pertengahan kemarin, yang diperkirakan dari BMKG sempat kita ngobrol di hari Senin kemarin untuk perkiraan cuaca terutama pada musim kemarau ini diperkirakan lebih panjang Sobat K. Yang biasanya pancaroba itu dimulai pada bulan Oktober, nah kemungkinan di Kabupaten Jember, ini nasional ya, maupun di seluruh Indonesia masuk di bulan awal November Sobat K. Sehingga memang perlu adanya beberapa hal yang harus dilakukan oleh Sobat K juga terkait dengan bijak dalam penggunaan air bersih, kemudian jangan asal buang puntung rokok sembarangan atau bakar-bakar ya, ini jangan sampai Sobat K, karena potensi karhutlah terutama di Kabupaten Jember juga masih cukup tinggi. Dari BMKG Juanda ini juga melihat Sobat K, untuk puncak musim kemarau 2026 di Jawa Timur berlangsung pada Agustus hingga September. Sehingga masyarakat diminta untuk bersiap menghadapi kondisi kering, termasuk mengantisipasi kekurangan air, risiko kebakaran, hingga dampak kesehatan akibat paparan cuaca panas. Dari forecaster on duty dari BMKG Juanda Levi Ratnasari mengatakan, puncak musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada 2 bulan. Menghadapi puncak musim kemarau, Levi mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan air bersih. Masyarakat juga disarankan menyiapkan cadangan air untuk memastikan kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi selama periode kemarau. Selain persoalan ketersediaan air, kondisi kering ini juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, masyarakat diminta ikut melakukan langkah pencegahan terutama di kawasan yang memiliki banyak vegetasi kering. Masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan juga diminta untuk memperhatikan kondisi tubuh, karena paparan langsung sinar matahari dalam waktu lama saat aktivitas padat dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama ketika kebutuhan cairan tubuh tidak terpenuhi. Dari BMKG Juanda juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran. Langkah tersebut juga bisa dilakukan karena agar api ini tidak berkembang menjadi lebih ganas dan lebih luas ya Sobat K. Jika kamu menemukan titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Meskipun di Jawa Timur ini memasuki periode puncak musim kemarau, BMKG mengingatkan kondisi cuaca tidak selalu berlangsung kering sepenuhnya. Hujan lokal maupun cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diminta tetap mengikuti perkembangan perkiraan cuaca.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat, momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat buat bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren. Ada kabar serbu dari Informa, dalam program Merdeka Belanja Furniture, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah, dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali poin reward hingga 1.800 poin, khusus untuk kamu pengguna Informa Reward. Jadi, belanja furniture bukan cuma bikin rumah makin nyaman, tapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furniture untuk ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya? Yuk mulai dari Informa, rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka Belanja Furniture, mulai dari Informa, cek informasi promo selengkapnya di informa.co.id. Informa, mulai dari Informa, rumah nyaman, gaya makin juara. Syarat dan ketentuan berlaku ya sob.
2: Good morning. Sound of knowledge.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goreng!

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum untuk kembali meneladani akhlak, keteladanan, dan perjuangan Rasulullah dalam menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang, kejujuran, serta kepedulian kepada sesama. Jadi mari jadikan peringatan Maulid Nabi sebagai pengingat untuk terus menghadirkan kebaikan dalam setiap langkah dan menebarkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah di tengah kehidupan. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya Sobat KI. Dan tentunya yang lagi libur di hari ini, selamat untuk menikmati waktu liburnya. Tentunya kamu masih ditemani bersama dengan Raffiana di K-Perspektif sampai jam 12 siang nanti ya Sobat KI. Yang gak dapet jatah libur, tanggal merah tetap masuk aja, ada ya Sobat KI. Masih tetap gawe, tetap semangat tentunya, biar lebih semangat lagi dengerin 102,9 karena lagu-lagunya juga bikin kamu semangat ya, lagu-lagu keren yang bisa kamu nikmati. Di pagi hari ini nanti kita masih akan bahas beberapa informasi tentunya Sobat K. Jadi yang mau berkabar di pagi hari ini untuk mengabarkan informasi penting, kondisi traffic atau informasi-informasi lainnya, boleh untuk kabarkan ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
2: Good morning.
3: Sound of Knowledge.
1: Masih di nuansa memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya banyak sekali tradisi ataupun hal-hal yang selalu dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya ya. Ada yang unik, kemudian juga yang tidak pernah di-skip setiap tahunnya, seperti solawatan, itu pasti masih dilakukan oleh masyarakat Sobat K hingga kini. Nah, ada yang unik nih Sobat, di warga Desa Pandansari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, punya cara unik dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam perayaan tersebut, warga satu kampung kompak berkumpul di Musola Nurul Huda untuk melantunkan salawat Nabi dan hikmat memanjatkan doa-doa. Dan uniknya, ratusan warga juga datang sembari membawa berbagai aneka menu makanan, buah-buahan, hingga gunungan hasil bumi. Gak hanya itu aja ya, pengurus musola juga ikut menyediakan pernak-pernik hadiah yang digantung di langit-langit musola. Berbagai hidangan maupun hadiah tersebut sengaja dikumpulkan untuk diperebutkan warga di penghujung acara. Dan tampak juga para warga rela berdesak-desakan bahkan berjatuhan demi bisa mendapatkan pernak-pernik yang ingin dibawa pulang. Salah satu warga yang turut meramaikan perayaan tersebut adalah Yoga Hasbullah yang tampak senang dengan berbagai hadiah tersebut. Ia mengaku setiap tahunnya kegiatan Maulid Nabi tersebut memang selalu dinantikan kemeriahannya oleh warga setempat. Pengurus musola Nurul Huda Soleh Amin juga menjelaskan aksi saling memperebutkan hadiah maupun hidangan tersebut sudah menjadi tradisi rutin dan turun-menurun. Karena menurutnya, selain untuk mengenang kelahiran baginda Nabi Muhammad, tradisi ini juga menjadi simbol guyub rukun untuk memperkuat hubungan sosial antar warga sekitar. Jadi tradisi ini memang sudah seperti ini dari dulu ya Sobat K. Dan setiap tahunnya selalu lebih meriah dan mewah dari segi hiasan yang disediakan. Pasti kamu pun juga punya ya cara unik dan juga cara-cara yang bisa kita lakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa mencontoh semua perilaku dan kita bisa melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita bisa belajar sedikit demi sedikit mulai sekarang ya, itu yang paling terpenting Sobat K. Jadi yang di pagi hari ini juga masih ada mungkin beberapa tempat yang masih melakukan atau memperingati hari Maulid Nabi, biasanya tuh rentangnya dari kemarin ya Sobat K, dari 2 hari yang lalu sampai sekarang puncaknya. Boleh dong untuk di-spill acara apa aja di tempat kamu Sobat K untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Boleh untuk kabarkan ya, mungkin ada yang unik-unik nih Sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketegangan kembali memuncak di jalur Gaza setelah serangan udara dan tank Israel menghantam sejumlah wilayah. Ada 4 warga Gaza tewas termasuk 2 anak-anak akibat serangan Israel. Serangan udara dari tank pasukan Zionis Israel menyasar kamp pengungsian Shahati, kamp pengungsian Deir al-Balah dan sejumlah lokasi lainnya di Gaza. Akibat serangan ini ada 4 orang termasuk 2 anak-anak tewas. 2 anak yang ikut menjadi korban adalah seorang anak laki-laki berusia 4 tahun di Cambridge dan seorang anak perempuan berusia 10 tahun di Khan Yunis akibat tembakan tank. Kematian ini menambah deretan korban sejak kesepakatan gencatan senjata dengan lebih dari 1.200 warga Palestina tewas dalam serangan Israel. Militer Israel mengklaim targetnya adalah fasilitas penyimpanan senjata Hamas meskipun tidak memberikan bukti. Demikian Headline News kali ini pemirsa, sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia kembali untuk Anda.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 K Radio, Sobat K, kembali bersama dengan Raviana di pagi hari ini. Di informasi di jam 9 pagi, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya, Sobat. Stigma terkait dengan imunisasi haram ternyata masih belum hilang sepenuhnya di masyarakat, Sobat K. Sehingga dari Bupati Jember, Muhammad Faid, mengajak MUI untuk memperkuat edukasi warga. Stigma bahwa imunisasi haram ini masih muncul di tengah masyarakat. Kondisi tersebut Bupati Jember Muhammad Faid yang mengajak Majelis Ulama Indonesia atau MUI memperkuat edukasi kepada warga terkait kehalalan imunisasi. Hal ini disampaikan Faid saat pengukuhan Dewan Pimpinan serta Ketua Sekretaris dan Anggota Komisi MUI Kabupaten Jember pada masa khidmat 2026 sampai 2031 di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Minggu malam. Menurut Faid, persoalan kehalalan imunisasi harus dijelaskan oleh publik dan memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang tersebut. Karena itu, MUI akan dilibatkan secara langsung untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan kehalalan imunisasi. Gus Faid juga menegaskan, sinergi dari pemerintah dan ulama tidak hanya diarahkan pada persoalan imunisasi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat diperluas untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan mempercepat pembangunan Jember, termasuk percepatan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Ketua MUI Jember, Kiai Haji Abdul Haris juga menegaskan pentingnya sinergi ulama dan umaro, di mana MUI sebagai Kadimul Ummah dan Syadikul Hukamah akan menyerap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat untuk kemudian dikomunikasikan dengan pemerintah agar dapat ditindaklanjuti. Memang stigma imunisasi haram ini memang masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Masih banyak yang muncul terkait dengan imunisasi haram ini. Sehingga banyak sekali orang tua yang akhirnya tidak memberikan imunisasi pada anaknya karena ada stigma tersebut, Sobat. Sehingga dari Pemkab Jember akan menggandeng MUI untuk bisa memberikan edukasi, bisa memperkuat edukasi tersebut kepada masyarakat, terutama pada MUI yang memang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang tersebut ya, Sobat. Sehingga diharapkan dengan adanya sinergi tersebut bisa untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat yang nantinya ini juga sangat penting terkait dengan imunisasi. Karena imunisasi ini masih di Kabupaten Jember capaiannya masih cukup rendah ya Sobat KI. Masih banyak yang masyarakat tidak memberikan imunisasi pada anaknya. Kemudian juga ada beberapa hal dan faktor, salah satunya stigma bahwa imunisasi haram ini. Sehingga dari MUI nantinya akan memberikan edukasi sesuai dengan kompetensinya. Ini yang diharapkan masyarakat bisa lebih tahu dan mengerti ya, agar bisa melakukan imunisasi terhadap anaknya atau dirinya sendiri, karena ini sangat penting sekali Sobat Gay.

0: Sobat K, yang lagi ramai juga di media sosial nih. Nah, siapa yang mengikuti persoalan Bank Mandiri yang memblokir rekening botok Sobat K, yang ternyata saat ini masih dibahas oleh berbagai platform media sosial ya. Bahkan ada unggahan video ya, durasinya beberapa detik saja sih Sobat K, yang diunggah di akun media sosial milik warganet di TikTok, bahwa logo Bank Mandiri bahkan sempat dicopot Sobat K. Entah itu karena apakah ada faktor lain, hal lain, apa merasa ketakutan untuk menghindari amukan massa. Nah, kita coba untuk membahas ya Sobat K di pagi hari ini. Nah, ternyata persoalan dari Bank Mandiri untuk memblokir rekening botok semakin panas. Bank plat merah ini rupanya ketakutan Sobat K, di mana logo raksasa yang menempel di gedung dicopot. Apakah takut akan amukan massa jelang demo besar di 27 Agustus? Nah, ini apakah benar? Nah, kita akan simak ya Sobat K informasinya. Pada Senin 24 Agustus kemarin, tulisan raksasa Mandiri mendadak raib dari fasad gedung Bank Mandiri di Jalan MH Tamrin atau Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Padahal pada minggunya, 23 Agustus, logo putih itu masih bertengger dan masih nempel ya di gedung tersebut Sobat K. Nah, belum sempat publik bertanya kenapa kok dicopot, video pekerja sedang menurunkan logo ini sudah beredar di media sosial. Salah satunya yang diunggah oleh akun @jexfdxx dan @bismillahyu dengan caption, kira-kira kenapa kok tiba-tiba logo Mandirinya dihilangkan. Dari IDN Times kemudian melakukan pantauan langsung dan mengonfirmasi video tersebut, bahwa seorang pekerja di sekitar gedung yang enggan disebut namanya mengatakan tidak tahu persis kapan logo diturunkan, tetapi yakin sehari sebelumnya tulisan itu masih ada. Nah, disinilah ceritanya mulai seperti banyak pertanyaan pada masyarakat akhirnya. Kenapa kok pencopotan logo terjadi ketika Bank Mandiri sedang disorot habis-habisan akibat pemblokiran rekening dari Supriyono alias Boto, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Rekening tersebut berisi sekitar 80,9 juta rupiah, gabungan uang pribadi dan donasi publik. Uang itu digunakan untuk kebutuhan operasional aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Rekening diblokir ketika aksi berlangsung pada Jumat 21 Agustus lalu. Sehingga dari Bank Mandiri juga sudah minta maaf melalui Corporate Secretary yaitu Adhika Vista. Bank menyatakan pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum sesuai prosedur, sekaligus menegaskan komitmen terhadap GCG dan kepatuhan. Masalahnya, publik tidak sedang berada dalam suasana hati yang melihat atau mengetahui sebenarnya buku pedoman GCG itu apa. Jadi ketika logo raksasa ini tiba-tiba dicopot 3 hari menjelang demo besar 27 Agustus, warganet langsung menyusun teori-teori, jangan-jangan Bank Mandiri sedang ketakutan dan lain sebagainya. Banyak sekali narasi seperti itu di kolom komentar. Karena kalau memang pencopotan ini dilakukan untuk menghindari amukan massa, strateginya juga lumayan luar biasa ya Sobat K. Karena bank sebesar itu ternyata menemukan teknologi untuk pengamanan baru. Bukan memasang pagar lebih tinggi, tetapi menghilangkan papan nama. Padahal mencopot logo gedung tinggi ini bukan pekerjaan mencabut kalender aja ya. Jadi perlu tenaga ahli signage, ahli crane, kemudian ada gondola atau lift eksternal yang biayanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ini tergantung ukuran, material, dan kerumitannya ya Sobat K. Dan yang menjadi catatan penting bahwa gedung di Tamrin atau Kebon Sirih ini bukan kantor pusat utama Bank Mandiri ya. Kantor pusat sudah berada di Menara Mandiri Jalan Jenderal Sudirman. Setelah Plaza Mandiri di Gatot Subroto menjadi Wisma Danantara. Gedung Kebon Sirih merupakan salah satu lokasi operasional atau cabang termasuk Commercial Banking Center Jakarta Tamrin. Nah, mungkin logonya ini memang dicopot karena alasan teknis ya. Atau renovasi, atau mungkin perawatan, mungkin aja juga ganti desain. Tetapi timingnya ini yang dipertanyakan oleh warganet. Karena di tengah isu rekening 80,9 juta rupiah dan seruan boikot dan demo 27 Agustus mendatang, ini yang paling cepat akhirnya membuat masyarakat berteori Kenapa? Timingnya tuh pas sekali dengan adanya isu demo di tanggal 27 Agustus. Sehingga dari Bank Mandiri boleh bilang takut ya, seperti yang disampaikan oleh warganet. Namun logonya ini ya, yang akhirnya banyak dipertanyakan oleh masyarakat, kenapa kok tiba-tiba diturunkan. Kalau menurut dari Sobat Kei, bagaimana pandangan kamu sobat, pendapatmu tentang hal ini? Memang ini sebenarnya lagi ramai juga di media sosial dan sudah terangkum satu persatu terkait dengan informasi dari masyarakat yang ngunggah, dari komenan warganet, bahkan dari IDN Times ya, sempat mengonfirmasi pekerja yang ada di sekitar sana tidak tahu menahu terkait dengan pencopotan dari Bank Mandiri tersebut Sobat Ki. Dan akhirnya ini banyak sekali disoroti oleh masyarakat. Kita pun juga sebenarnya kepo ya, masih belum tahu sebenarnya tujuannya juga apa, apakah memang adanya renovasi, perbaikan dan lain sebagainya. Tetapi memang timingnya itu sangat pas dengan kasus dan isu pemblokiran rekening dari Bokot ya Sobat Kei, sekitar 80,9 juta rupiah yang nantinya sebagai modal untuk seruan aksi di tanggal 27 Agustus nanti Sobat Kei. Masyarakat Pati itu uang sumbangan juga dan juga uang pribadi yang ada di dalamnya. Nah itu diblokir sehingga banyak yang berspekulasi yang aneh-aneh dan menyusun teori-teori aneh. Tapi kalau menurut kamu, seperti apa kamu melihat isu tersebut Sobat Kei? Yang mungkin kamu mengikuti ya di media sosial, boleh untuk berikan pendapat kamu Sobat ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di Kei Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari KI Radio Jember, saya Raffiana. PT KAI Daop 9 Jember berkolaborasi dengan Pemkab Jember menyiapkan kereta api luar biasa atau KLB kelas eksekutif secara gratis bagi 350 peserta Tajemtra 2026. KLB akan melayani perjalanan dari stasiun Jember menuju stasiun Tanggul, berangkat sekitar jam 10.15 dan tiba pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dibuka 20 hingga 30 Agustus dan pengambilan tiket dilakukan 31 Agustus hingga 2 September di Stadion Jember Sport Garden. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro bilang, fasilitas ini merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran Tajemtra, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, juga mendorong mobilitas rendah karbon serta mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Bagus Sulistiawan menyebut ada 166 guru P3K parwaktu di Kabupaten Malang yang siap didorong mengikuti proses perubahan status menjadi P3K penwaktu mulai 2027. Dari 166 guru tersebut, sebanyak 139 merupakan guru jenjang SD dan 27 guru jenjang SMP. Nantinya seluruh guru tersebut bakal didorong mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun hingga saat ini masih belum ada kepastian mengenai mekanisme pengangkatan maupun kuota yang diberikan kepada Kabupaten Malang.
3: Bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan pengabdian puluhan tahun aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah kota Madiun mendapat apresiasi. Sebanyak 143 PNS menerima Satya Lencana Karya Satya untuk masa pengabdian 10, 20, dan 30 tahun. Penghargaan dari Presiden RI tersebut disematkan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. PLT Wali Kota mengatakan Satya Lencana bukan sekedar penghargaan atas selamanya masa kerja. Lebih dari itu menjadi bentuk pengakuan pemerintah atas loyalitas dan pengabdian ASN selama bertahun-tahun. Ia berharap perjalanan para ASN penerima penghargaan bisa menjadi contoh bagi generasi yang lebih muda.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Seorang pengendara motor terjatuh sesudah terpeleset material proyek gorong-gorong yang tercecer di sekitar parsel RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. DSDABM Kota Surabaya memberikan teguran ke pihak pelaksana proyek. Hidayat Syah, Kepala DSDABM Kota Surabaya, memastikan proyek bukan milik Pemkot, tapi kendaraan yang digunakan mengangkut material disebut memasang label DSDABM, sehingga pihaknya meminta penanggung jawab proyek bertanggung jawab. Material yang dibawa menggunakan truk bak terbuka jatuh ke jalan dan membuat permukaan licin. Pihak proyek disebut sudah menyelesaikan persoalan dan menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Kalimantan maksud saya ya Sobat K. Ini memang sangat parah sekali Sobat. Bahkan banyak dari masyarakat yang ada di sana pasrah dengan kondisi kebakaran hutan lahan yang semakin meluas Sobat K. Bahkan hotspotnya sulit untuk dipadamkan. Beberapa kali dari pemerintah setempat ya, daerah maupun dari pusat, selalu mengerahkan waterbombing, kemudian juga dari berbagai elemen memadamkan api, tapi sampai saat ini pun juga masih terus terjadi Sobat K, kebakaran yang masih belum kunjung padam, sehingga banyak dari dampaknya yang terjadi ya pada masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk dari pernafasan, ISPA, radang, dan lain sebagainya. Bahkan pada penerbangan di Bandara Supadio pun juga ikut terdampak Sobat K. Ada beberapa pesawat yang akhirnya tertunda untuk berangkat di jam-jam tertentu karena kabut yang semakin tebal, asap yang semakin tebal ini ya. Dan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kalimantan saja, tetapi tetangga, di negara tetangga seperti di Malaysia sebagian dan juga di wilayah Brunei hampir terkena dampaknya juga. Apalagi yang di Malaysia dekat-dekat dengan Sarawak dan sebagainya, banyak yang mengatakan bahwa mereka juga terkena imbas dari asap kepulan yang sangat tebal dari karhutla di Kalimantan. Dari banyaknya informasi yang beredar di media sosial, banyak yang mengaitkan ya, apakah benar ini sesuatu yang natural? Apakah benar hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh BMKG bahwa dampak dari penguatan El Nino ini terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan ini benar adanya? Karena memang dari perkiraannya ya, untuk kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dipengaruhi oleh dampak El Nino. Nah, El Nino ini setiap tahunnya saat musim kemarau ini memang terjadi ya Sobat. Tetapi berbeda seperti tahun ini, di tahun 2026 perkiraan El Nino itu semakin menguat, kalau bahasanya itu El Nino Godzilla, dan juga semakin kering Sobat K. Berbeda seperti dampak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa kebakaran hutan di Kalimantan itu setiap tahunnya seperti itu, dan ini menjadi bencana nasional. Tetapi yang tahun ini memang sangat parah sekali Sobat, sehingga banyak yang mengatakan apakah hal ini sesuatu yang natural gitu. Apakah benar karena hal-hal yang dipengaruhi oleh alam, apakah ada faktor lain, dan akhirnya banyak pertanyaan yang demikian. Update-nya Sobat K dari Polda Sumatera Selatan juga. Dari Sumatera Selatan, ini ke pulau tetangga ya Sobat K. Ini juga terjadi karhutla. Di sana banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan hal yang sama. Di Sumatera Selatan ini termasuk kebakaran hutan yang cukup parah Sobat K. Bahkan kemarin ada banyak warga yang melaporkan, ada sekitar 15 laporan polisi ya terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut sepanjang tahun 2026 ini. Nah, dari kasus-kasus itu polisi menyatakan telah menahan 17 tersangka. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho dalam rapat penanggulangan karhutla Sumatera Selatan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di ruang VIP Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Senin kemarin. Berdasarkan kegiatan yang sudah dipantau, saat ini pihak kepolisian telah menangani kasus sebanyak 15 laporan polisi selama kejadian di kewilayahan. Dan pihaknya juga sudah menahan 17 tersangka. Dan mudah-mudahan dari penindakan ini menjadi shock terapi ya Sobat K, atau efek jera, sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi pembakaran hutan di wilayah Sumatera Selatan. Dari Sandi juga mengatakan bahwa penanganan karhutla telah dipersiapkan sejak awal tahun, mengingat kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi setiap tahun. Selain penanganan kasus, Polda Sumsel juga menyebut upaya pencegahan ini dilakukan dengan pelibatan dari Babinsa, Babinkamtibmas, dan kepala desa. Penanganan juga dilakukan bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat ketika terjadi kebakaran, termasuk dalam upaya setelah kebakaran. Dari Kabid Humas Polda Sumsel juga mengatakan, masyarakat dapat turut melaporkan apabila menemukan titik api. Karena sesuai dengan arahan Kapolda, bersama dengan Presiden, penanganan karhutlah yang komprehensif membutuhkan kesadaran kolektif, di mana penegakan hukum adalah langkah terakhir, yang paling utama adalah pencegahan. Sehingga dihimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan alasan apapun dan segera melapor kepada Babin Kaptipmas atau Polsek setempat jika melihat titik api. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, dan juga pimpinan Gubernur Sumatera Selatan, Sobat K. Nah, ini update ya yang ada di Sumatera Selatan, bahwa dari Polda Sumsel pun saat ini sudah menangani sekitar 17 pelaporan dari masyarakat, Sobat K, yang masuk ke mereka. Dan ada beberapa yang memang kebakaran tersebut, ada beberapa oknum membakar lahan. Nah, akhirnya merebak dan dampaknya meluas, Sobat K. Jadi kita juga jangan sampai melakukan hal yang demikian ya. Apalagi di musim kemarau ini yang memang perkiraannya sangat kering dan panjang, sehingga potensi karhutla juga masih cukup tinggi, Sobat K.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekitar 10 hektar lahan gambut terbakar di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Petugas mengerahkan alat berat untuk membuka akses dan mempermudah petugas melakukan penyekatan serta pembasahan lahan. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Damkar, dan aparat desa berupaya memadamkan api. Sampai saat ini petugas gabungan berjibaku memadamkan api. Sejumlah alat berat diterjunkan ke lokasi pemirsa. Alat berat digunakan untuk membuka akses menuju ke titik kebakaran, sekaligus membuat sekat agar api tidak meluas. Kondisi lahan gambut masih mengeluarkan asap, membuat petugas terus melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang kembali menyala. Pemerintah Kabupaten Kampar meminta seluruh petugas terus bergerak cepat dan memastikan pemadaman dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat juga diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama pada saat kondisi lahan kering. Pemirsa, upaya penanggulangan dan pemulihan terus dilakukan oleh pemerintah bersama BNPB, TNI, Polri pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur tanggal 15 Agustus lalu. Korpol Airut Bahar Kampolri mengerahkan helikopter dan juga kapal laut untuk bisa menjangkau wilayah terisolir yang terdampak gempa. Jadi dengan mengerahkan helikopter jenis Helibel 429, polisi mengevakuasi sejumlah warga yang sakit di pulau-pulau terisolir untuk dibawa ke rumah sakit. Salah satunya, polisi sudah mengevakuasi seorang warga yang mengalami patah tulang akibat tertimpa material bangunan pada saat gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sika, NTT. Petugas mengevakuasi untuk segera dibawa menggunakan helikopter ke rumah sakit. Dan tidak hanya mengevakuasi warga saja, polisi juga menyalurkan bantuan kebutuhan pokok melalui udara dan laut dengan Bima 7014 untuk menjangkau wilayah terisolir. Bantuan dengan kapal laut ini menjangkau sejumlah pulau kecil yang terdampak gempa di Flores. Warga menyampaikan apresiasi hadirnya Polri untuk membantu korban gempa walaupun di wilayah yang sulit dijangkau.
1: Kehadiran kepolisian kami merasa terbantu. Baik dari tenda-tenda maupun persiapan kayak konsumsi dari BNPB, habis dari trauma healing yang disediakan oleh kepolisian, air bersih, semuanya terjamin. Dan kami merasa tertolong dengan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Dan kami sebagai masyarakat, kami sangat berterima kasih kepada Kapolsek, Kapolres, maupun Kapolri yang sudah membantu dan telah hadir di tengah-tengah kami.
0: Pemirsa, demikian headline news kali ini. Headline news selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang.
2: Satu 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Satu single dari Jenny, Less Than A Lover, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sudah di jam 10 dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Komisi D DPRD Kabupaten Jember, meminta bagian kesejahteraan rakyat pemerintah kabupaten untuk menghapus anggaran pengadaan seragam pengajian sebesar Rp22,5 miliar rupiah dari kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS 2027. Permintaan itu disampaikan dalam rapat pembahasan di ruang Komisi D pada Senin kemarin. Menurut Sunarsi, bukan saatnya membagikan seragam pengajian di tengah situasi keterbatasan anggaran. Selain itu, ia meminta agar payung hukum kegiatan pembangunan benar-benar diperhatikan. Apalagi anggaran pengadaan seragam sebesar itu bisa mengundang tanda tanya. Sunarsi juga mengusulkan anggaran seragam pengajian itu dialihkan ke program lain yang lebih mendesak, salah satunya untuk penanganan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember. Dari Ahmad Dafir Syah, anggota Komisi D dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mengingatkan bagian Kesra agar memperhatikan usulan dari Sunarsi. Rekomendasi dari Komisi D akan dilaporkan ke Banggar supaya nanti ditindaklanjuti dan menjadi kesepakatan antara Banggar dan tim anggaran dari pemerintah daerah. Dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Jember, Nurul Hafid Yasin mengatakan bahwa pengadaan seragam pengajian itu berdasarkan hasil serap aspirasi dari masyarakat. Kelompok pengajian yang berhak menerima harus memiliki minimal 25 orang anggota dengan mendapatkan pengakuan terlebih dulu dari musyawarah desa. Sementara dari data penerima seragam berasal dari ketua kelompok pengajian. Akhirnya, dari Komisi D sepakat menggeser anggaran seragam pengajian itu untuk membiayai insentif jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi guru ngaji dan marbot. Selain itu, anggaran bisa dialokasikan untuk membantu pondok pesantren. Cukup tinggi ya Sobat K, 22,5 miliar rupiah untuk anggaran seragam pengajian. Dan dari anggota Komisi D Kabupaten Jember ini juga meminta bahwa anggaran seragam pengajian 22,5 miliar terlalu tinggi dan akhirnya nanti mendapatkan tanda tanya pada masyarakat, sehingga meminta untuk dihapus dan dialihkan ke pada hal-hal yang lebih penting seperti jaminan kematian, jaminan kecelakaan, membiayai insentif. Ini untuk jaminan kematian juga bagi guru ngaji dan marbot ya. Selain itu juga anggaran bisa dialokasikan untuk membantu pondok pesantren. Karena yang seperti kita ketahui ya, pondok pesantren di Kabupaten Jember ini kondisinya memang perlu adanya perhatian juga Sobat KI. Sehingga untuk anggaran bantuan pesantren, karena masih belum memiliki peraturan bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan program tersebut, sehingga kesulitan untuk mendapatkan atau dimasukkan pada kotak pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jember. Sehingga dari Komisi D DPRD Jember pada Senin kemarin juga mengusulkan bahwa prioritas pembangunan Pemkab Jember seperti pesantren ini juga semestinya mendapatkan perhatian lebih dibandingkan sejumlah program lain yang dinilai kurang prioritas. Seperti pengadaan pakaian seragam untuk kelompok pengajian ini ya Sobat K, di mana anggaran untuk program semacam itu dapat dipertimbangkan untuk dialihkan untuk mendukung pesantren yang memiliki peran dalam pendidikan moral dan pembentukan akhlak masyarakat. Jadi nantinya dengan adanya aturan teknis, DPRD juga berharap bantuan bagi pondok pesantren dapat dimulai dialokasikan dalam APBD Jember 2027 sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.

Your Music. Sobat, momen kemerdekaan kali ini bisa jadi waktu yang tepat buat bikin rumah makin nyaman dan tampil lebih keren. Ada kabar seru dari Informa, dalam program Merdeka Belanja Furniture, kamu bisa menikmati cashback hingga 17 juta rupiah dan jangan lewatkan juga bonus 3 kali poin reward hingga 1.800 poin. Khusus untuk kamu pengguna Informa Reward ya. Jadi, belanja furniture bukan cuma bikin rumah makin nyaman, tetapi bonusnya juga makin berlimpah. Mau cari furniture untuk ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, sampai kebutuhan rumah lainnya? Yuk mulai dari Informa, rayakan semangat kemerdekaan dengan rumah yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan tentunya lebih sesuai dengan gaya kamu. Merdeka Belanja Furniture mulai dari Informa. Cek informasi promo selengkapnya di informa.co.id. Informa, mulai dari Informa. Mulai dari Informa, rumah nyaman, gaya makin juara, syarat dan ketentuan berlaku ya. 102.9 K Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Masih di Kay Perspektif Sobat Kay barengan dengan Rafiana ya di siang hari ini ya, sudah di jam 10:30 ternyata, kirain masih jam 10. Ternyata gak kerasa ya sobat kebersamaan kita dari pagi hingga jam 10:30 ini. Banyak sekali sobat yang bergabung juga di saluran WhatsApp dan masih boleh untuk bergabung kalau ada informasi-informasi penting, share aja ke WhatsApp Kay Radio ya sobat Kay di 0811 378 1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Informasi dari Kabupaten Jember, Sobat K, diduga memberikan keterangan palsu. Advokat dilaporkan ke Polres Jember. Seorang advokat berinisial MI dilaporkan ke Polres Jember pada Senin kemarin atas dugaan memberikan keterangan palsu dalam gugatan perceraian. Laporan tersebut dibuat oleh YL, warga Desa Jombang, Kecamatan Jombang, yang merasa dirugikan oleh keterangan dalam gugatan cerai yang diajukan istrinya, SC. YL didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Husni Tamrin, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Jember dengan membawa sejumlah bukti. Tamrin juga menyebut dalam gugatan cerai yang dibuat MI selaku kuasa hukum SC disebutkan bahwa YL dan istrinya telah pisah rumah selama sekitar 8 bulan sejak November 2025. Menurut Tamrin, keterangan tersebut tidak sesuai fakta, sebab YL dan SC disebut masih tinggal serumah dan hidup rukun hingga awal Agustus 2026. Bahkan, keduanya masih menjalankan kehidupan sebagai pasangan suami istri secara normal. Tamrin menilai, keterangan dalam gugatan tersebut diduga sengaja dibuat untuk memenuhi persyaratan pengajuan perkara perceraian. Atas dugaan tersebut, YL melaporkan dua orang, yaitu MI selaku advokat dan SC selaku istrinya. Keduanya dilaporkan atas dugaan memberikan keterangan palsu. Sementara MI saat dikonfirmasi membantah memberikan keterangan palsu dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jember. Segala informasi yang tertuang dalam materai gugatan telah sesuai dengan pernyataan yang disampaikan kliennya. Terkait dengan laporan yang dilayangkan ke Polres Jember, MI menyatakan belum menentukan langkah. MI akan berkoordinasi dengan rekan sejawat menyikapi laporan polisi tersebut.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita akan bergeser ke informasi dari nasional. Ini update terkait dengan RUU perampasan aset yang diperkirakan akan rampung di Desember 2026 ini ya Sobat. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Komisi 3 DPR yaitu Habibur Rahman, yang memastikan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset rampung pada Desember 2026 ini. Dibutuhkan waktu sekitar 8 pekan untuk pembahasan RUU ini. Ia mengatakan, jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Menurutnya, dalam waktu 8 minggu masa sidang tersebut, Komisi 3 akan menggelar RDPU, penyerapan aspirasi harmonisasi rapat kerja dengan pemerintah. Pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna di bulan Desember 2026. Habib juga mengatakan untuk penyerapan aspirasi, DPR sudah menggelar 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Sehingga ia mengatakan upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta dari pendapat masyarakat sudah terfragmentasi. Habib juga mengatakan sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat. Akhirnya ya Sobat, setelah yang ditunggu-tunggu, setelah lama sekali kita menunggu perampasan aset, RUU perampasan aset akhirnya diperkirakan rampung di bulan Desember tahun ini Sobat K. Tentunya dari DPR kemudian juga dari berbagai anggota dan fraksi yang ada di dalamnya ini menyusun RUU tersebut sesuai dengan fragmentasi dan konsep secara tertulis dari masyarakat juga ya. Dan tentunya harapannya penyerapan aspirasi tersebut mendekati maksimal, dan ini juga pendapat dari masyarakat, jadi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat ya Sobat K. Harapannya seperti itu. Semoga saja dengan hal ini ya, dari Komisi 3 DPR RI yaitu Habib menginginkan sebagian masyarakat mendukung terkait dengan pembentukan RUU perampasan aset, dan harapannya dari masyarakat juga mendukung penuh agar RUU perampasan aset disusun secara cermat.

Satu single dari Hara, Celah Hati, baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Dari Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan berulang di area kerja mereka. Total luas lahan yang terbakar mencapai 1.511,5 hektar. Jadi Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut Ardi Risman mengatakan, 4 perusahaan yang dikenai sanksi berada di Kalimantan Barat yaitu PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP. Sementara itu 2 perusahaan lainnya berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yaitu PT NES dan PT PSR. Berdasarkan hasil pengawasan Kemenhut, PT WEL menjadi perusahaan dengan area terbakar paling luas, yaitu sekitar 760,5 hektar. Berikutnya, area terbakar di PT MPK mencapai 394,8 hektar, PT WSP 107,7 hektar, PT FI 95,8 hektar, PT PSR 82,2 hektar, dan PT NES 70,3 hektar. Jika dijumlahkan, total area yang terbakar di 6 wilayah kerja perusahaan tersebut mencapai 1.500,5 hektar. Sanksi diberikan setelah Kemenhut melakukan pengawasan dan menemukan kebakaran berulang di area kerja ke-6 perusahaan tersebut. Perusahaan diminta memperbaiki sistem pengendalian karhutla sekaligus memulihkan lahan yang terdampak. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan memulihkan area yang terdampak. Pemulihan dapat mencakup penanaman kembali atau pemulihan vegetasi untuk area yang berada di lahan gambut. Pemulihan juga mencakup perbaikan fungsi hidrologis. Langkahnya antara lain melakukan penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah. Kemenhut juga menyebut sanksi dapat ditingkatkan apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Salah satunya bentuk sanksi yang dapat diberikan adalah pencabutan izin usaha. Dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Janwanto Nugroho menyebut, perusahaan pemegang izin memiliki tanggung jawab untuk menjaga kawasan yang dikelolanya dan mencegah kerusakan lingkungan. Menurutnya, sanksi administratif diberikan untuk mendorong perusahaan memperbaiki pengelolaan kawasan dan memulihkan kerusakan yang terjadi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Masih di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K. Sudah menjelang di jam 11:30 ya. Nanti untuk azan sholat duhur wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11:31. Jadi kurang beberapa menit lagi ya, kurang 10 menit kebersamaan kita. Tapi kita masih akan bahas satu informasi nih Sobat K. Dari Kabupaten Bondowoso, terbebas dari penampungan calon pekerja migran di Kecamatan Sumberwringin bukan berarti 3 korban dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO asal Bandung, Lampung, dan Cilacap bisa langsung pulang ke kampung halaman. Mereka justru sempat tertahan di Bondowoso karena proses administrasi pemulangan belum rampung. Dari Kepala Dinsas P3 AKB Bondowoso, Dr. Muhammad Imron mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi mengenai 3 korban dari unit PPA Polres Bondowoso setelah tersangka diamankan. Dari Dinsas kemudian melakukan penanganan dan memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi selama menunggu proses pemulangan. Menurut Dr. Imron, dari pemulangan korban harus dilakukan melalui mekanisme resmi dengan melibatkan BP3MI. Ketiga korban terlebih dulu harus dibawa ke Surabaya sebelum nantinya dipulangkan ke daerah masing-masing. Proses tersebut membuat pemerintah harus mencari tempat sementara yang aman bagi korban. Persoalannya, Bondowoso ini belum memiliki rumah singgah yang bisa langsung digunakan. Dinsos sempat berkoordinasi untuk menempatkan mereka di PSTW Sekar Putih yang merupakan UPT Dinas Sosial Provinsi Jatim. Namun, rencana itu batal karena kapasitas tempat tersebut penuh. Kondisi ini juga membuat 3 korban akhirnya ditampung sementara di kantor DPC PDI Perjuangan Bondowoso atas inisiatif Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat. Dinsos juga memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan nantinya akan difasilitasi dan disiapkan matras juga dan juga diberikan penanganan untuk kebutuhan hidup. Pendampingan ini juga diarahkan agar korban tidak hanya memiliki tempat beristirahat, tetapi tetap mendapatkan perhatian terhadap kondisi kesehatan selama menunggu kepulangan. Dinsos nantinya akan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, termasuk menyiapkan kemungkinan pemeriksaan langsung terhadap ketiganya. Setelah proses administrasi selesai, ketiga korban akhirnya dijemput pada Selasa 18 Agustus lalu untuk dibawa ke BP3MI Surabaya sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Kasus tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penyelamatan korban TPPO tidak berhenti ketika pelaku diamankan. Setelah keluar dari situasi eksploitasi, korban masih membutuhkan tempat aman, layanan kesehatan, pendampingan, hingga kepastian pemulangan.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempuranya crunchy! Go!

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Sebanyak 64 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan resmi diambil sumpah dan dilantik menjadi pegawai negeri sipil atau PNS oleh Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rohman di Mandepa Agung Ronggo Sukwati. Bupati Pamekasan juga menyerahkan petikan surat keputusan atau SK kepada 57 CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pengangkatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi para aparatur untuk meningkatkan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rohman mengingatkan, pengangkatan menjadi PNS bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi justru menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menghadapi musim kemarau, Pemkot Semarang mengandalkan sistem penyiraman otomatis untuk menjaga taman kota tetap hijau. Sistem berbasis timer ini membuat penyiraman berjalan sesuai jadwal, tanpa sepenuhnya bergantung pada mobil tangki yang bisa terkendala lalu lintas. Saat ini, teknologi tersebut sudah beroperasi di 5 taman kota, termasuk Simpang 5 dan Taman Tugu Muda. Tahun ini, Pemkot juga memperluas sistem ke Taman Kalibanteng, Madukoro, dan Parikesit. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut teknologi ini menjadi bagian dari konsep Smart Park agar taman tetap asri dan nyaman digunakan masyarakat meskipun di tengah musim kemarau.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kabupaten Bojonegoro tidak mendapat tambahan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya pada Agustus tahun 2026. Kondisi ini berbeda dengan Kabupaten Lamongan yang memperoleh tambahan DAU sebesar 334,9 miliar. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan Bojonegoro tidak mendapat tambahan DAU karena pemerintah daerah dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Di siang hari Sobat K, sebelum kebersamaan kita berakhir di penghujung waktu ya, ada Sobat Arif yang nampaknya juga bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW untuk 1448 Hijriah. Untuk Sobat Arif juga lagi semangat ya, hari ini nampaknya lagi beraktivitas seperti biasa dan masih kerja aja nih Sobat Arif, karena nampaknya nggak semua yang lagi libur hari ini ya, ada yang masih gawe dan ada pun juga yang menikmati cuti liburan. Jadi yang lagi liburan, selamat untuk menikmati quality time bareng keluarga ya. Tapi yang masih gawe tetap semangat nih, salah satunya seperti Sobat Arif di siang hari ini. Dan seperti biasa selalu memberikan kabar update informasinya di siang hari ini untuk kondisi traffic di siang hari ini, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Bangsal Sari, baratnya kantor camat ya. Ada truk gandeng yang trouble, sedang ada penggantian ban di belakang kiri. Lalu lintas masih terpantau aman walaupun bergantian. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, memang ada truk trouble ya Sobat K, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Bangsal Sari, baratnya kantor camat. Jadi masih ada trouble truknya, masih ada pergantian ban, sehingga untuk arus lalu lintas harus bergantian. Untuk arus lalu lintas tapi masih lancar ya kondisinya di siang hari ini. Terima kasih update-nya untuk Sobat Arif, lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya, dan hati-hati di jalan. Untuk Sobat K juga masih boleh untuk share informasi ke WhatsApp K Radio, tapi nanti disambung bersama dengan broadcaster selanjutnya di jam 2 sampai jam 8 malam. Terima kasih banyak ya Sobat yang sudah bergabung membersamai dari pagi hingga siang hari ini. Karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana pamit ya Sobat K. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Dan Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Romeda Rizal. Kabut asap dari lokasi kebakaran lahan mengancam aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Jarak pandang yang terbatas dikhawatirkan mengganggu jadwal keberangkatan dan pendaratan pesawat. Kabut asap menyelimuti kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Kabut terlihat lebih pekat dibanding beberapa hari terakhir. Polusi udara mengancam jadwal operasional penerbangan di bandara dan pencemaran udara menyebabkan gangguan kesehatan bagi calon penumpang yang berada di kawasan terbuka. Sejumlah penumpang mengaku khawatir kondisi kabut asap semakin memburuk. Meski kabut asap terlihat pekat, PT Angkasa Pura 2 Pekanbaru menyatakan tidak ada jadwal penerbangan yang ditunda. Aktivitas penerbangan dinyatakan berjalan normal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru memperkirakan kabut asap berasal dari kebakaran lahan di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan Provinsi Jambi.
2: Tampaknya tentu sesak napas, mata perih, pandangan jarak kendaraan terbatas. Harapan kami sebagai warga untuk berharap pada pemerintahan untuk mengatasi secepatnya. Karena dampaknya luas untuk anak-anak dan balita dan anak sekolah mulai diliburkan. Jadi segala diatasi secepat mungkin, harapan besar masyarakat.
1: Demikian Headline News kali ini, pemirsa. Headline News akan kembali hadir satu jam mendatang.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah di hari Selasa 25 Agustus 2026. Sobat K, bertepatan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bakal update lagi informasi seputar Jember dan sekitarnya bareng saya Rosid Romansyah sampai jam 4 sore nanti.

Your Music. Di hari Selasa ini Sobat K, meskipun kita semua tahu bahwasanya hari ini tanggal merah ya Sobat K, tidak semua yang bisa menikmati hari libur. Ya harus tetap bekerja seperti biasa, tetap semangat pastinya. Meskipun di hari libur ini Sobat K di tanggal 25 Agustus 2026 dan cuaca memang semakin terik ya Sobat K. Jangan lupa juga untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan, entah itu jalan-jalan bersama keluarga ataupun menghabiskan waktu libur kamu hanya di rumah saja ataupun nongkrong bareng teman-teman Sobat K, pastikan semuanya berjalan dengan lancar. K Perspektif hadir lagi untuk kamu menemani di siang hari ini dengan berbagai informasi pastinya yang bakal kita hadirkan buat kamu hingga jam 4 sore nanti. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu ataupun menemukan kejadian-kejadian unik Sobat K, bisa kirimkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Dan kamu juga bisa mendengarkan K Radio Sobat K melalui nomor WhatsApp Center K Radio, melalui streaming ya pastinya di kstripradiojember.com. Mengingat bahwasannya di hari ini merupakan hari memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, kira-kira kegiatan yang menarik apa semalam? Ya Sobat K, bisa kamu ceritakan juga, entah itu berebut pernak-pernik Maulid Nabi, apalagi di hari Sabtu kemarin, di tanggal 22 Agustus, Pemkab Jember menerima rekor muri Sobat K dengan ancak agung terbanyak. Ini cukup bagus sekali, apalagi di sejumlah wilayah di sekitar kamu juga mungkin ya Sobat K, ketika memperingati Maulid Nabi ini membuat ancak agung yang dari berbagai macam, entah itu dari sayuran, dari buah-buahan, makanan ataupun peralatan-peralatan rumah tangga ya Sobat K. Kita tahu bahwasanya banyak sekali keunikan-keunikan untuk memperingati Maulid Nabi Sobat K. Bisa share juga di nomor WhatsApp Center K Radio sekali lagi 0811 378 1029.

0: Masih di Ki Perspektif di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosid Romansyah Sobat Ki. Kita melihat bahwasanya kejadian kebakaran hutan di Kalimantan Sobat Ki ini cukup memprihatinkan. Bahwasanya BMKG sendiri mendeteksi ada sebanyak 473 titik Sobat Ki, yang mana titik panas ini tersebar di 11 kabupaten dan kota dengan sebaran terbanyak. Terdeteksi di Kabupaten Hulu hingga Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar. Perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur BMKG Kalimantan Selatan Utari Randiana mengatakan data tersebut merupakan hasil pemantauan sistem informasi hotspot Kalimantan per hari Selasa ini Sobat K, pukul 7 waktu setempat. Bahwasanya dari hasil pemantauan terdapat dua wilayah yang tidak terdeteksi titik panas, yaitu Banjarmasin dan juga Balangan. Titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang tersebar di 11 kabupaten dan kota, dan sementara itu kategori tinggi tersebar di 7 kabupaten dan kota Sobat K. Dan memang selain dari tiga wilayah yang menjadi jumlah titik panas terbanyak, titik panas juga terdeteksi di kawasan-kawasan yang susah dijangkau Sobat K. Ini sebaran tersebut merupakan hasil pantauan berdasarkan tingkat kepercayaan sedang dan juga tinggi. Selain pemantauan titik panas, BMKG juga mengeluarkan sistem peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan pada hari Selasa ini yang menunjukkan hampir seluruh wilayah di 13 kabupaten dan kota zona merah, menandakan tingkat bahaya karhutla berada pada kategori sangat tinggi.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo! Crispy tempuranya crunchy! Goy!

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. 102.9 K-Radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Tradisi endok-endokan di Desa Kemberitan, Kecamatan Genteng Banyuwangi kembali digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada Selasa 25 Agustus. Tradisi yang telah dirawat masyarakat selama puluhan tahun tersebut tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat gotong royong dan kebersamaan warga. Konsistensi masyarakat Kemberitan dalam menjaga tradisi tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Banyuwangi Ipuk Vestiandani. Terlebih dalam 3 tahun terakhir, endok-endokan Kemberitan telah masuk dalam kalender agenda wisata tahunan Banyuwangi Attraction. Menurut Ipuk, endok-endokan bukan sekedar tradisi yang menghadirkan kemeriahan dan kreativitas warga. Di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial yang sejalan dengan semangat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Polres Situbondo mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa Nusa Tenggara Timur NTT berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat terdampak gempa bumi di NTT yang jumlahnya mencapai 91 jiwa meninggal dunia, 1.286 luka-luka dan 161.084 jiwa mengungsi menurut data BNPB. Bantuan tersebut kawan merupakan wujud solidaritas keluarga besar Polres Situbondo untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa. Adapun total nilai bantuan yang dikirim mencapai 25 juta rupiah.
3: Selamat sore kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. BPBD Kota Batu bersihkan 109 titik rawan banjir bandang. BPBD Kota Batu membersihkan 109 titik rawan penyumbatan di wilayah Hulu Das, Brantas sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan dan potensi banjir bandang. Kegiatan mitigasi dilakukan sejak Juni hingga 12 Agustus 2026 dengan menyisir serta membersihkan material yang berpotensi menyumbat aliran sungai dan memicu bencana saat debit air meningkat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho bilang, langkah ini diharapkan mampu menjaga kelancaran aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir bandang di wilayah Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio Sobat K. Momen Maulid Nabi Muhammad SAW memang pas banget untuk kamu menghabiskan waktu libur bersama keluarga Sobat K, apalagi menggunakan jasa transportasi umum seperti kereta api. Karena PT KAI Daup 9 Jember ini mencatat lebih dari 107.000 penumpang menggunakan layanan kereta api selama libur Maulid Nabi Muhammad Sobat K. Menurut manajer hukum dan humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, ini sepanjang Jumat hingga hari Selasa ini Sobat K, tercatat ada 107.686 penumpang naik dan turun di berbagai stasiun di wilayah Daop 9 Jember Sobat K. Di stasiun Jember saja, ini menjadi titik dengan aktivitas penumpang tertinggi, mencapai 6.194 orang. Dan Cahyo menyebut tingginya mobilitas masyarakat terjadi pada berbagai layanan kereta api Sobat K. Dan untuk mengantisipasi kepadatan, KAI Daop 9 Jember ini menyiagakan petugas di sejumlah titik pelayanan, terutama stasiun dengan volume penumpang tinggi. Pengaturan arus penumpang dilakukan untuk menjaga keberangkatan dan juga kedatangan kereta tetap tertib. Dan KAI juga mengimbau Sobat K untuk calon penumpang ataupun kami yang saat ini akan menggunakan jasa kereta api ini untuk datang lebih awal, memastikan tiket dan identitas sesuai, serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan dan juga kenyamanan perjalanan.
2: KAI Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM KAI Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, kami informasikan untuk Sobat K menantikan kumandang azan asyar hari ini Sobat K di hari Selasa 25 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 50 menit waktu Indonesia bagian barat.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 FM Kei Radio dalam Kei Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 3 sore Sobat Kei. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang saat ini sedang jalan-jalan Sobat Kei ataupun ya mencari angin untuk menikmati waktu di sore hari ini. Masih membahas seputar tradisi-tradisi yang mana dalam memperingati atau Maulid Nabi ya Sobat Kei. Banyak sekali memperingati Maulid Nabi ini dengan berbagai hal Sobat Kei. Tidak hanya di Kabupaten Jember saja yang mana ada Ajak Agung Sobat Kei, namun di Kabupaten tetangga ada di kawasan Banyuwangi yang mana ada tradisi endog-endogan. Ini yang memang turun-temurun sering dilaksanakan ketika dalam peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sobat Kei. Bahwasanya tradisi endog-endogan ini di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, karena telah dirawat masyarakat selama puluhan tahun, tidak hanya menjadi perayaan budaya saja, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat gotong royong dan juga kebersamaan warga. Karena konsistensi masyarakat di kawasan Kecamatan Genteng ini dalam menjaga tradisi mendapat apresiasi dari Bupati Banyuwangi Ibu Fis Tian Dani, dan terlebih dalam 3 tahun terakhir, endog-endogan di kawasan desa Kembiritan ini telah masuk dalam kalender agenda wisata tahunan dalam Banyuwangi Attraction Sobat Kei. Dan memang tradisi endog-endogan ini menurut Bupati Banyuwangi, endog-endogan bukan sekedar tradisi yang menghadirkan kemeriahan dan juga kreativitas warga, di dalamnya terdapat ini nilai-nilai sosial yang sejalan dengan semangat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW Sobat Kei. Karena ia menambahkan juga pembangunan daerah tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, peran sekaligus dari masyarakat Sobat Kei menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan sosial sekaligus mendukung berbagai program pembangunan Sobat Kei. Silakan untuk kami yang mungkin nanti malam masih ada kegiatan memperingati Maulid Nabi Sobat Kei, ada bikin sesuatu yang menarik ya, pastinya bisa share di nomor subscriber Kei Radio 0811 378 1029.

0: Masih di Ki Perspektif di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosid Romansyah Sobat Ki. Dan karena memang tidak hanya tradisi-tradisi yang sudah melekat di masyarakat, tidak hanya di Jember dan juga Banyuwangi Sobat Ki, banyak sekali tradisi-tradisi untuk meringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sobat Ki. Selamat sore untuk Sobat Rahayu yang memang pada dasarnya kalau di wilayahnya Sobat Rahayu, di wilayah Patrang, beberapa tradisinya seperti membuat ancak Sobat Ki ya, dari berbagai macam makanan, entah itu ada makanan yang mentah seperti sayuran, buah-buahan, ini cukup unik sekali ya memang. Ada juga dari perabotan-perabotan sering dilaksanakan kegiatan dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak Sobat Rahayu atas komentarnya. Dan selamat sore juga untuk Sobat Lukman, ini juga di kawasan Arjasa. Tradisi dalam Maulid Nabi kalau di kawasan Arjasa ini menggantungkan hadiah-hadiah atau souvenir Sobat Ki ya. Memang ramai juga di media sosial klip-klip atau meme-meme rebutan souvenir ya Sobat Ki, entah itu dari peralatan rumah tangga dan juga berbagai makanan ya, snack-snack ini juga digantung. Dan rebutannya pada momen-momen setelah kegiatan selesai Sobat Ki ya. Memang keseruan tersebut dalam memperingati Maulid Nabi ini sangat seru sekali dan juga melihat kekompakan antar masyarakat sekitar. Terima kasih banyak atas komentarnya juga beberapa dari Sobat K yang juga menyapa kami di nomor subscriber Ki Radio 0811 378 1029. Silakan Sobat K untuk kami yang juga ingin mengabarkan mengenai kondisi arus lalu lintas saat ini di jam 3 lepas 20 menit, Sobat K kirimkan di nomor subscriber Ki Radio sekali lagi 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

0: Sobat Kes, sebuah pesawat CASA diduga milik TNI tergelincir di kawasan landasan pacu, Sobat Kes, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan pada hari ini Selasa 25 Agustus pukul 11:25 waktu setempat. Insiden tersebut terjadi di landasan pacu utara selatan atau runway 0321. PGS, Brands Communication dan CSR Departemen Head Bandara Sultan Hasanuddin Taufan Yudhistira di Makassar membenarkan adanya pesawat CASA yang sedang tergelincir di salah satu landasan pacu tersebut, Sobat Ki. Taufan mengatakan personel bandara saat ini masih mengevakuasi pesawat CASA yang naas tersebut. Insiden pesawat tergelincir terjadi selama dua hari berturut-turut, di mana sehari sebelumnya ada jet tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir di landasan pacu sisi barat. Kejadian serupa terjadi kembali di landasan pacu utara selatan, Sobat Ki, dengan pesawat berbeda, yakni pesawat CASA, Sobat Ki. Dan mudah-mudahan dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, Sobat Kia, dan tidak menimbulkan kerugian material yang cukup besar. Karena memang pada dasarnya kita tahu pesawat tersebut harganya cukup mahal, Sobat Kia.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Terima kasih Sobat Kia sudah mendengarkan Kia Perspektif bareng saya Rosid Romansyah dari jam 2 hingga jam 4 ini Sobat Kia. Dan Kia Perspektif akan terus berlanjut bersama Sobat Eri Davi yang terus mengupdate informasi seputar Jember dan sekitarnya hingga jam 8 malam. Saatnya saya Rosid Romansyah pamit, sampai jumpa.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu bersama saya Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, ini ada informasi yang cukup menarik ya, yang disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi, yang memaparkan analisis mengenai potensi terjadinya akselerasi atau percepatan sejarah dalam dinamika politik nasional sebelum tahun 2029. Pernyataan tersebut juga disampaikan langsung saat duduk di samping Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang viral di media sosial yang dibagikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam akun pribadi Instagramnya. Dalam video tersebut, Budi Ari mengungkapkan instingnya bahwa situasi politik tanah air berpotensi bergerak lebih cepat di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Ia pun juga menghimbau para relawan untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Setelah itu, Budi Ari mengaitkan analisisnya dengan kondisi sosial ekonomi saat ini serta adanya riak-riak aspirasi di beberapa daerah. Ia juga kemudian memberikan contoh sejarah pada masa transisi kekuasaan tahun 98 di mana dinamika politik memaksa terjadinya percepatan pemilu dari yang seharusnya dijadwalkan pada tahun 2002 menjadi tahun 99. Budi Ari juga mengatakan bahwa terjadi anomali-anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario-skenario konvensional, langkah-langkah tahapan yang sebagaimana mestinya. Menurutnya, potensi percepatan pemilu itu ada. Budi Ari juga menambahkan bahwa instingnya ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Oleh karena itu, Budi Ari mencoba untuk membuka wacana kepada teman-teman untuk berpikir tidak hanya sekedar berpikir tahun 2029, namun juga harus memiliki alternatif dikala percepatan akan terjadi. Nah, Sobat K, apakah kamu juga setuju dengan statement yang disampaikan oleh Budi Ari tersebut bahwa ada kemungkinan bahwa akan ada pergantian presiden sebelum tahun 2029. Nah, itu barangkali juga ini statement yang cukup berani ya, kalau Eri boleh katakan, yang disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Projo, oleh Budi Ari Setiadi. Ya, semoga ya ini tidak berimbas apapun dan tidak menimbulkan kekacauan apapun ya, Sobat K, karena ini juga bisa jadi dijadikan alasan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan sesuatu yang bisa mengancam stabilitas negara, Sobat Kia. Nah, apakah kamu setuju dengan statement dari Budi Ari tersebut? Boleh kamu sampaikan pendapatmu ke WhatsApp Kia Radio di 0811 378 1029.

Sobat K, masih mengenai informasi ya, yang bagaimana statement dari Ketua Umum Relawan Projo, Ari Budi, yang mengatakan bahwa ada kemungkinan masa jabatan Presiden Prabowo Subianto tidak akan sampai di tahun 2029. Nah, hal itu juga menjadi sorotan oleh salah satu aktivis 98, Yulian Paonganan alias Ongen, yang menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum pemilu 2009. Dia menilai bahwa pernyataan tersebut perlu untuk disertai dasar konstitusional dan fakta politik yang jelas agar tidak memicu spekulasi. Ongen meminta Budi Ari tidak membangun narasi yang seolah-olah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertahan hingga tahun 2029. Menurutnya, masa jabatan Presiden telah memiliki landasan konstitusional sehingga pernyataan mengenai kemungkinan perubahan kekuasaan perlu untuk disampaikan secara bertanggung jawab. Pernyataan tersebut disampaikan setelah beredar video yang memuat ucapan Budi Ari mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum 2029. Ongen menilai perbedaan pernyataan tersebut perlu untuk dijelaskan agar tidak menimbulkan tafsir mengenai keberlangsungan pemerintahan. Dia meminta apabila terdapat informasi mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029, hal tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi dan mekanisme konstitusional. Selain menyoroti pernyataan mengenai pemerintahan Prabowo, Ongen meminta Budi Ari memberikan klarifikasi terkait informasi yang pernah mengaitkan namanya dengan perkara judi online. Karena menurut dia, klarifikasi mengenai isu tersebut lebih penting agar tidak berkembang menjadi polemik, sementara kritik terhadap pemerintah tetap dapat disampaikan melalui argumentasi yang jelas dan bertanggung jawab. Nah, memang dalam pernyataan yang disampaikan oleh Budi Ari, Sobat K, itu juga kalau menurut Ari juga masih tidak jelas ya apakah masa jabatan Presiden Prabowo Subianto itu seperti apa. Dalam artian, apakah Presiden akan dimakzulkan atau ada hal-hal lain yang membuat masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu bisa selesai sebelum tahun 2029. Karena kalau menurut Undang-Undang Dasar ya Sobat K, memang benar Presiden itu dapat diberhentikan, akan tetapi harus ada bukti-bukti yang menyertainya, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi atau penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, apakah Presiden Prabowo Subianto ini memang memenuhi apa persyaratan yang bisa untuk menghentikan Presiden Prabowo sebelum masa jabatannya habis?

0: Kalau tidak ya berarti Presiden Prabowo bisa untuk tetap menjadi presiden sampai tahun 2029. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah dari statement Budi Ari tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto apakah akan dimakzulkan atau akan ada hal-hal lain yang membuat masa jabatan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berakhir sebelum masa jabatannya selesai.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
4: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
4: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
4: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dalam Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Eri Alidavi, kabar pertama dari K Radio Jember. Penggunaan Artificial Intelligence atau AI di kalangan mahasiswa semakin marak. Namun, mahasiswa diingatkan agar tidak menjadikan AI sebagai pengganti proses berpikir. Dosen Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Has Jember, Siti Humairoh, bilang AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu dengan tetap mengedepankan integritas, tanggung jawab, dan sikap kritis. Ia menyebut AI dapat dimanfaatkan untuk memahami konsep, mencari ide, hingga mengevaluasi argumentasi. Namun, menyalin hasil AI secara utuh untuk tugas atau skripsi tanpa memahami isinya merupakan bentuk pelanggaran integritas akademik. Mahasiswa juga diminta melakukan verifikasi karena informasi dan referensi dari AI tidak selalu benar.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ul Haq menyampaikan dirinya menyambut baik rencana pengalian status P3K dari pemerintah daerah menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Menurutnya, kalau kebijakan itu berlaku, beban fiskal di daerah akan berkurang. Khusus untuk di wilayah Kabupaten Malang, diperkirakan akan menghemat APBD sampai dengan 734 miliar rupiah. Zia menekankan kalau APBD bisa dihemat, nantinya anggaran itu bisa diputar untuk kesejahteraan guru dan kebutuhan lain di dunia pendidikan.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah. Seluruh jajaran diajak bergerak bersama dalam menjalankan program serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel pejabat di Balai Kota Madiun. Dalam apel pejabat tersebut, PLT Wali Kota Madiun menyampaikan evaluasi selama 7 bulan menjalankan tugas sebagai PLT Wali Kota Madiun. Selama itu pula, komunikasi dengan jajaran terus dibangun untuk menyinkronkan berbagai program dan pekerjaan pemerintah daerah. Pembangunan dan berbagai program pemerintah membutuhkan proses serta keterlibatan banyak pihak, terutama media.
4: Dan penutup Radio Jaring setengah 5 sore ini, kawan, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Stasiun Surabaya Pasar Turi tercatat sebagai stasiun dengan volume penumpang tertinggi dalam libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 2026. Kata Mahendro Trangbawono, manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, total ada 48.250-an pelanggan. Posisi berikutnya ditempati Stasiun Surabaya Gubeng dan juga Stasiun Malang. Tingginya jumlah penumpang menunjukkan masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi pilihan bepergian saat libur Maulid Nabi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, masih informasi mengenai statement yang disampaikan oleh Budi Ari Setiadi. Ini juga mendapatkan perhatian ya dari Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alix Damanik, yang mengklarifikasi potongan video tersebut yang mungkin, yang dalam video tersebut Budi Ari menyampaikan bahwa mungkin saja Presiden Prabowo Subianto bisa selesai masa jabatannya sebelum tahun 2029. Freddy mengatakan bahwa video yang beredar bukan rekaman yang utuh dan hanya berupa potongan. Freddy juga lantas menyebut forum tempat Budi menyampaikan pandangannya merupakan acara silaturahmi dalam rangka bulan kemerdekaan Republik Indonesia antara Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo dengan para relawannya. Dalam forum tersebut, ada diskusi internal singkat yang memotret situasi kebangsaan saat ini. Berbagai masukan untuk menyikapi situasi sekarang pun dibahas para peserta untuk memetakan persoalan dan solusinya. Masukan itu sengaja disampaikan ke Jokowi agar bisa sampai ke telinga Presiden saat ini, Prabowo Subianto, karena relasi mereka dan sama-sama Presiden. Dalam kesempatan itu juga, Jokowi, kata Freddy, mendengar seluruh pandangan relawan terhadap situasi yang berkembang saat ini. Menurutnya, Jokowi lantas menyampaikan agar semuanya tetap tenang. Nah, Sobat K, memang kalau kita berbicara politik ya, itu memang hal yang cukup dinamis, Sobat K. Dalam artian, bisa saja satu orang hari ini ngomong A, tapi mungkin saja besok itu ngomong B. Atau mungkin juga bisa baru 10 menit ngomong A, bisa ngomong B. Nah, ini juga disampaikan tuh mengenai pandangan politik ya, yang disampaikan oleh Sobat Van Halen, yang menyampaikan bahwa politik itu adalah seni mengolah kemungkinan. Jadi tidak ada koalisi yang abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Jadi pernyataan Budi Ari mungkin saja jadi kenyataan, meskipun itu hanya sekedar cek ombak, Sobat K. Nah, memang kalau ngomongin politik itu memang sangat banyak kepentingan, sangat banyak hal-hal yang memang mencoba untuk mendahulukan ya, biasanya Sobat K, mendahulukan kepentingan kelompoknya sendiri, mengutamakan kepentingan pribadinya. Jadi memang seperti yang Eri bilang di awal, bahwa politik itu memang sangat-sangat dinamis. Bisa saja baru saja ngomong A, bisa saja baru ngomong B gitu Sobat Ki, ataupun ngomong A dan ngomong B bisa bareng tuh, bisa banget tuh Sobat Ki, karena memang kepentingan politik itu kepentingan yang, kalau menurut Eri ya, kepentingan yang penting untuk mereka sih, tapi gak penting untuk kita.

0: kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, statement yang disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi juga mendapatkan perhatian oleh dari Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo atau GCP Kurniawan. Nah, Kurniawan menyampaikan bahwa pernyataan Budi Ari sangat mengganggu karena selama ini Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati Presiden ketujuh Joko Widodo dan juga Budi Ari. Namun balasan yang mereka sampaikan adalah pernyataan yang menyakitkan hati, menyakitkan perasaan dari para pendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyatakan bahwa jika pergantian politik secara konstitusi pada tahun 2029, pihaknya akan menerima sebagai keputusan politik. Namun kalaupun pergantian Presiden sebelum 2029 yang jelas itu melanggar konstitusi, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dihormati dan dimuliakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Dia juga menyampaikan bahwa selama ini Presiden Prabowo merangkul, menghormati, hingga menghargai seluruh pihak termasuk Jokowi dan Budi Ari. Namun ketika mereka mendengarkan tanggapan politik dari saudara Budi Ari, mereka merasa bahwa kecewa dan mengatakan bahwa seluruh pendukung Prabowo Subianto siap untuk pasang badan untuk membela, melindungi, serta mensukseskan program kerja Presiden Prabowo Subianto. Sampai saat ini pihaknya meyakini bahwa Prabowo memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun bangsa dan negara.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, masih mengenai apa yang disampaikan oleh Budi Arya. Ini juga kita perlu untuk flashback sejenak mengenai apakah ada sebelumnya Presiden Republik Indonesia yang pernah selesai masa tugasnya sebelum masa jabatannya selesai. Nah, memang pada tahun 2001 itu memang sempat ada Presiden Republik Indonesia yang dimakzulkan, Sobat K. Saat itu yang dimaksudkan adalah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hal itu disebabkan oleh hubungan panas antara Gus Dur dan DPR akibat kebijakan politik serta pergantian pejabat tinggi. Kemudian juga ada sebab lainnya karena munculnya tuduhan politik terkait kasus dana Bulog Gate dan Brunei Gate. Selain itu, juga ada pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Gus Dur yang menyebut bahwa DPR adalah seperti kumpulan anak taman kanak-kanak. Kemudian pada dini hari, pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekrit yang berisi pembekuan MPR DPR RI dan pengembalian kedaulatan kepada rakyat serta pembekuan Partai Golkar. Namun DPR menolak dekrit tersebut dan tetap menggelar sidang istimewa yang dipimpin oleh Amin Rais. Pada saat itu MPR resmi mencabut mandat Gus Dur pada hari yang sama dan menunjuk Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden yang baru. Nah, Sobat G, memang dalam proses penghentian presiden itu tidak bisa serta merta presiden itu bisa diberhentikan. Akan ada beberapa tahapan ya Sobat K, bagaimana seorang presiden itu bisa untuk diberhentikan dari masa tugasnya. Nah, untuk kamu boleh banget Sobat K share mengenai informasi atau pendapatmu mengenai apa yang disampaikan oleh Budi Arya mengenai apakah Presiden Prabowo masa tugasnya akan selesai sebelum tahun 2029 atau justru ini hanya gejolak sementara Sobat K, karena situasi akhir-akhir ini yang memang cukup memanas Sobat K. Barangkali juga ini juga disampaikan oleh mungkin ini juga ada kepentingan-kepentingan lain untuk menuju pada tahun 2029. Nah, kita semua tidak tahu, kita sebagai rakyat biasa kita tidak tahu. Ya, harapannya memang statement-statement itu tetap membuat suasana atau kehidupan berbangsa dan negara ini tidak menjadi kacau balau ya Sobat K. Tapi terlepas daripada itu semua, ya harapannya dalam statement yang disampaikan oleh Budi Arya itu memang bisa dijelaskan secara gamblang apa maksud dan tujuannya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang menjadi liar yang ada di masyarakat.

0: Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama saya Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Sobat K, kalau di depan kantor K Radio ya, saat ini situasi itu kalau situasi cuaca ya, kalau kata orang-orang Argentina itu bisa dikatakan ini situasi cuacanya sedang surup, Sobat K. Karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 17 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sekaligus Eri juga mau mengingatkan bahwa pada hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026, sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Seperti pepatah dari Uganda pernah berkata ya, Pensana in corpore sano, yang artinya bersegeralah kamu Sobat K untuk segera sholat maghrib, karena sholat maghrib itu waktunya pendek.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, Eri mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang saat ini akan atau sudah selesai melakukan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita yang diikhlaskan untuk beribadah, semoga dapat menuntun kita menjadi orang yang lebih baik dan menuntun kita ke jalan yang lebih benar. Sobat Kay, kembali kita membahas mengenai statement yang disampaikan oleh Budi Ari. Ini juga mendapatkan perhatian dari Partai Gerindra, Sobat Kay. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Partai Gerindra, Sugiyat Santoso, yang buka suara terkait pernyataan potongan video Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi yang viral bersama Jokowi bicara soal kemungkinan percepatan pemilihan umum. Dalam pernyataan tertulisnya, Sugiyat menegaskan bahwa Gerindra fokus untuk mengawal dan mensukseskan seluruh program Presiden Prabowo Subianto. Sugiyat juga mengatakan bagi Gerindra, mengamankan dan mengawal program-program Prabowo jauh lebih penting ketimbang membahas pemilu 2029 karena masih terlalu dini untuk dibahas. Sugiyat juga meminta untuk seluruh pihak mempertanyakan langsung maksud percepatan pemilu 2029 kepada Budi Ari. Dia juga mengungkapkan hanya Budi Ari yang mengetahui maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa Gerindra tetap fokus mengawal pemerintahan Prabowo serta memastikan program-program yang dicanangkan bisa berjalan dan memberikan manfaat.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Kembali di 102,9 FM K Radio, Sun of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, beralih ke informasi selanjutnya ya. Ini TNI, Angkatan Udara, buka suara soal viral pesawat tempur jenis Sukhoi yang tergelincir di landasan pacu Lapangan Udara Sultan Hasanuddin. Kadis Penau, Marsma TNI I. Nyoman Suwatnyana, menjelaskan bahwa kejadian itu disebabkan saat rangkaian tes terbang pesawat Sukhoi Su-30 MK2. Dalam rangkaian uji coba penerbangan tersebut, pesawat melaksanakan tahapan pemeriksaan simulasi take-off di landasan. Nyoman memastikan akibat kejadian tersebut, pesawat maupun awaknya dalam kondisi aman.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kita membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Gunung Arjuna Welirang yang kembali berkobar. Nah, sebelumnya Sobat K, karhutla di salah satu gunung yang jadi favorit pendakian itu sempat dinyatakan padam pada Jumat 21 Agustus kemarin. Namun Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, yang memantau langsung area terdampak dari helikopter membenarkan kondisi tersebut. Gatot mengatakan bahwa berdasarkan pantauan udaranya, meski beberapa titik berhasil dijinakkan, masih ada dua titik api menyala dengan asap membumbung tinggi di area bawah puncak. Menurutnya, kondisi cuaca pegunungan yang tidak menentu membuat sisa-sisa titik api kembali menyala. Hal itu memaksa tim gabungan untuk kembali mengintensifkan operasi pemadaman. Usai menemukan titik api baru di lokasi, Gatot pun langsung mengerahkan unit helikopter PKDAP berkapasitas 1.000 liter untuk melakukan pemadaman melalui udara atau waterbombing. Meski begitu, ada juga kendala cuaca yang selalu membayangi. Gatot berharap operasi waterbombing hari ini bisa berjalan secara maksimal agar api di kawasan Arjuna Welirang bisa segera tuntas dipadamkan sepenuhnya. Hingga pukul 12 siang tadi, helikopter tersebut telah beroperasi sebanyak 8 sorti dan menumpahkan 8.000 liter air ke titik kebakaran hutan dan lahan. Fokus utama pengoboman air ini adalah dua titik api di kawasan puncak Gunung Arjuna yang sangat sulit untuk dijangkau tim pemadam jalur darat. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi BPBD Jawa Timur, karhutla ini telah mengakibatkan kerusakan ekologis yang cukup luas. Tercatat hingga saat ini, luasan area terdampak kebakaran di kawasan Gunung Arjuna Welirang mencapai 146,85 hektar. Meski operasi udara digencarkan, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem Dinas Kehutanan Jawa Timur, Purnomo Probonugroho, mengatakan penanganan darat tidak dikesampingkan. Pergerakan personil darat terus berlanjut. Sebanyak 30 personil gabungan dari tim Tahura Air Suryo, Manggala Agni, BPBD Kabupaten Pasuruan, TNI dan Polri, serta relawan terus merangsek naik melakukan pemadaman secara manual. Mereka bergerak menyisir titik api melalui dua jalur pendakian, yakni jalur Sumber Berantas di Kota Batu dan jalur Tretes di Pasuruan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Sobat K masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan ya, yang akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, Sobat K. Nah, ini juga salah satunya yang menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan yang juga mengepung IKN. Nah, wilayah penyangga dilanda kebakaran, Sobat K. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah sekitar ibu kota Nusantara terus bertambah. Kondisi itu membuat wilayah penyangga IKN menjadi perhatian. Pada Selasa 25 Agustus 2026, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur, hingga 24 Agustus 2026, tercatat 470 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luas terdampak mencapai 1.393,78 hektar, Sobat K. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang menjadi lokasi utama IKN mencatat 42 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas terdampak 41,07 hektar. Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya juga masuk kawasan IKN dan berada di kawasan tersebut mencapai 49 kejadian dengan luas terdampak mencapai 440,88 hektar. Kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Penajam Pasir Utara juga mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir, Sobat Ki. Kepala Pelaksana BPBD Penajam Pasir Utara, Nur Laila, mengatakan bahwa peningkatan kejadian mulai terlihat pada Juli hingga Agustus 2026. Menurutnya, kondisi cuaca turut mempengaruhi meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Pemerintah pusat berencana mengangkat guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027. Namun kabar gembira tersebut belum sampai di daerah. Muhammad Alwi, Kepala BKPSDM Pamekasan, mengaku pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan terkait skema pengangkatannya. Pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat karena belum ada kepastian mengenai mekanisme maupun waktu pelaksanaannya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. BPBD Jawa Tengah mencatat 230 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga 23 Agustus ini. Angka ini naik hingga 700% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang, total kebakaran di Jawa Tengah mencapai 547 kasus, dengan karhutla menghanguskan ratusan hektar lahan dan hutan, merugikan material ditaksir mencapai 23 miliar rupiah.
3: Selamat petang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Paguyuban Jagal Sapi Bojonegoro kembali membuka aktivitas pemotongan dan penjualan daging sapi setelah sempat tutup selama 2 hari. Meski demikian, mereka masih mengalami kendala mendapatkan pasokan sapi dari supplier. Ketua Paguyuban Jagal Sapi Bojonegoro Agus Setiono mengatakan, tidak semua jagal bisa mendapatkan pasokan sapi dengan mudah karena rata-rata saat ini masih dalam masa pembibitan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kay Radio Sound of Knowledge. Sobat Kay, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program Kay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kay Radio di 0811-378-1029. Sobat Kay, kalau Eri lihat ya mengenai traffic ini dari citra satelit, kalau di lampu merah jalan PB Sudirman di lampu merah SMP 2 ini terpantau warnanya merah dan orange. Merah dari arah Patrang menuju alun-alun ini terpantau merah, sedangkan dari alun-alun yang menuju arah Patrang ini terpantau orange. Selain itu juga kalau dari citra satelit ya Sobat K, ini hari lihat bahwa di lampu merah jembatan Geladak Kembar ini dari arah jalan Panjaitan yang menuju jalan Legend Suprapto ini juga terpantau merah, dan dari jalan Legend Suprapto ini juga terpantau merah sobat K. Jalan Legend Suprapto yang menuju arah jalan Panjaitan ataupun yang menuju arah jalan arah menuju GM ya Sobat K. Nah, ini kalau dari sedangkan dari jalan Ahmad Yani yang menuju jalan Legend Suprapto ataupun menuju jalan Panjaitan ini terpantau warnanya orange Sobat K di lampu merah. Nah, barangkali kamu saat ini sedang berada di kawasan tersebut di jalan Geladak Kembar atau di daerah lampu merah SMP 2 ataupun kamu sedang ada saat ini sedang berada dalam perjalanan, boleh banget untuk kamu share informasi mengenai trafiknya ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan mencegah kebocoran keuangan negara. Menurut Presiden, penyelewengan dan korupsi harus diperangi hingga ke akarnya. Dalam sambutannya saat meluncurkan proyek pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak di Bali, Presiden Prabowo mengatakan seluruh aset dan kekayaan bangsa harus dikelola secara jujur, bertanggung jawab, dan berlandaskan patriotisme. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan berhenti melawan korupsi meski mendapatkan kritik dan keraguan dari sejumlah pihak. Menurut Presiden, kemampuan pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan dalam penanganan bencana, termasuk ratusan helikopter dan alat berat, tidak terlepas dari upaya pemerintah menyelamatkan keuangan negara dari praktik korupsi dan kebocoran, sehingga anggaran bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat.
2: Kekuatan negara ini intinya adalah bahwa semua aset bangsa, semua kekayaan bangsa harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan dasar patriotisme, cinta tanah air, cinta rakyat, rasa tanggung jawab yang sangat besar. Karena itu, penyelewengan, korupsi harus kita perangi, harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus punya tekad itu, walaupun banyak pihak yang selalu nyinyir dan memandang bahwa kita tidak sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh.
1: Jelang putusan pra-peradilan kubu mantan Jampisus Febri Adriansyah mengklaim banyak aspek formil yang dilanggar dalam menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Ikuti.

Sobat K, masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan ya. Ini Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada PT NIS sebagai setelah hasil pengawasan menemukan areal terbakar seluas 70,38 hektar di wilayah yang dikelolanya. Untuk diketahui, Sobat K, PT NIS menjadi satu dari 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH di 3 provinsi yang dikenai sanksi terkait kebakaran hutan dan lahan. 5 perusahaan lainnya berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, areal yang terbakar pada 6 perusahaan tersebut mencapai 1.511,55 hektar. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas areal terbakar terbesar ditemukan pada PT WEL sekitar 760,51 hektar, disusul PT MBK sebesar 394,83 hektar, dan PT WSP sebesar 107,7 hektar. Dan PT FI sebesar 95,87 hektar, PT PSR 82,26 hektar, dan PT NES sebesar 70,38 hektar. Atas temuan tersebut, PT NES dikenai paksaan oleh pemerintah. Sanksi tersebut diwajibkan perusahaan melakukan sejumlah langkah perbaikan, terutama dalam pengendalian kebakaran serta pemulihan areal yang terbakar. Pemeriksaan terhadap kewajiban perusahaan mencakup kesiapan regu pengendalian kebakaran, ketersediaan peralatan pemadaman, sumber air, menara pantau, sekat kanal, hingga sistem deteksi dan respon dini. Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan, Ardi Risman, mengatakan, paksaan pemerintah bukan sekedar teguran, tetapi memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Khusus areal yang terbakar dan membutuhkan pemulihan, perusahaan dapat diwajibkan melakukan pemulihan vegetasi. Sementara pada kawasan gambut, langkah pemulihan mencakup perbaikan fungsi hidrologis, penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah. Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januwanto Nugroho, menegaskan bahwa izin usaha kehutanan tidak hanya memberikan hak untuk mengelola kawasan, namun juga melekatkan tanggung jawab untuk menjaga kawasan dan kerusakan. Menurutnya, sanksi administratif diberikan sebagai instrumen untuk memaksa perusahaan melakukan perbaikan dan pemulihan. Namun, apabila dalam proses pengawasan ditemukan unsur pidana, penegakan hukum pidana tetap dapat dilakukan.

0: Kembali di 102,9 FM K Radio Son of Knowledge. Sobat K, kebakaran hutan dan lahan yang akhir-akhir ini ya melanda di berbagai wilayah di Indonesia juga mendapatkan perhatian dari mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujastuti yang dalam akun media sosial X-nya ya, beliau menuliskan bahwa hendaknya kita untuk tidak terus untuk menarasikan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan itu disebabkan karena El Nino. Karena seperti yang sudah Eri sampaikan tadi ya, mengenai adanya sanksi terhadap beberapa perusahaan yang ternyata kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi di kawasan perusahaan tersebut ya. Semoga memang dalam pembukaan lahan, semoga dalam kegiatan berusaha yang melibatkan unsur-unsur alam ya, yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak merugikan alam, utamanya juga tidak merugikan kita sebagai manusia. Karena meskipun ada orang yang berkata begitu ya Sobat K, bahwa manusia itu adalah makhluk yang rakus, tapi ya jangan sampai kerakusan tersebut justru merugikan kita sendiri sebagai manusia.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah informasi yang disampaikan dari Hot News mengenai PT KAI Daup 9 Jember yang mencatat lebih dari 107.000 penumpang menggunakan layanan kereta api selama libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: PT KAI Daop 9 Jember mencatat lebih dari 107.000 penumpang menggunakan layanan kereta api selama libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, Selasa 25 Agustus 2026 mengatakan, sepanjang Jumat hingga Selasa 21 sampai 25 Agustus 2026 tercatat 107.686 penumpang naik dan turun di berbagai stasiun wilayah Daop 9 Jember. Kepadatan penumpang terjadi pada Selasa 25 Agustus. Bertepatan dengan libur Maulid Nabi. Pada hari tersebut, KAI melayani 21.106 penumpang. Stasiun Jember menjadi titik dengan aktivitas penumpang tertinggi, yakni mencapai 6.194 orang. Berikutnya, Stasiun Banyuwangi Kota dengan 3.502 penumpang dan Stasiun Ketapang sebanyak 2.525 penumpang. Cahyo menyebut, tingginya mobilitas masyarakat terjadi pada berbagai layanan kereta api, baik kereta bersubsidi maupun komersial. KAI Probowangi menjadi salah satu kereta layanan publik yang paling banyak digunakan, dengan jumlah penumpang mencapai 5.551 orang selama periode libur. Sementara untuk kereta komersial jarak jauh, KA Sangkuriang melayani 2.471 penumpang. Mengantisipasi kepadatan, KAI Daop 9 Jember menyiagakan petugas di sejumlah titik pelayanan, terutama stasiun dengan volume penumpang tinggi. Pengaturan arus penumpang dilakukan untuk menjaga keberangkatan dan kedatangan kereta tetap tertib. KAI mengimbau calon penumpang datang lebih awal ke stasiun, memastikan tiket dan identitas sesuai, serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan dan kenyamanan perjalanan.
4: Untuk kumulatif penumpang, dimulai dari hari Jumat hingga hari ini, mencapai kurang lebih 107.000 penumpang dengan rata-rata penumpang harian mencapai 22.000 penumpang. Untuk kereta api yang favorit digunakan masyarakat, yaitu KA Probowangi, relasi Ketapang, Surabaya, Gubeng. Kereta api ini cukup favorit dikarenakan harganya yang cukup terjangkau dan mendapat subsidi dari pemerintah. Untuk KA komersil jarak jauh, ya ini KA Sangkuriang dan KA Logawa yang memiliki rute sangat strategis dan jam yang cukup favorit sehingga mendapatkan atensi khusus dari masyarakat untuk menggunakan layanan transportasi kereta.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Menutup K Perspektif pada malam hari ini akan ada satu informasi yang akan disampaikan oleh Hot News mengenai Bupati Jember, Gus Wawaid yang memberikan apresiasi kepada ribuan mahasiswa peserta KKN kolaboratif kelima tahun 2026 yang turut membantu pemerintah Kabupaten Jember dalam pendataan desil 2. Sekaligus menutup Key Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu pepatah dari Uganda yang pernah berkata, Sobat Key, Mensana in corpore sano, and then in kokoro no tomo, yang artinya adalah, saya Eri Ali Davi pamit, semoga Sobat Key dimanapun kalian berada dapat beristirahat dan atau barangkali pada malam hari ini akan melakukan aktivitas, semoga besok tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Saya Eri Ali Davi pamit, selamat malam.
1: Hot News.
2: Bupati Jember, Gus Fawaid, memberikan apresiasi kepada ribuan mahasiswa peserta KKN kolaboratif kelima tahun 2026 yang turut membantu pemerintah Kabupaten Jember dalam pendataan desil 2. Apresiasi tersebut disampaikan Gus Fawaid saat menghadiri ngaji kebangsaan sekaligus penarikan KKN kolaboratif di Alun-Alun Jember, Senin sore 24 Agustus 2026. Gus Fawaid menilai kontribusi mahasiswa di lapangan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak maupun keluhan dari masyarakat. Menurutnya, salah satu tugas penting yang berhasil dilakukan mahasiswa adalah pendataan desil 2 yang hingga kini telah mencapai 85%. Pendataan dilakukan dengan pendekatan yang santun dan persuasif kepada masyarakat. Gus Fawaid menyebut keterlibatan mahasiswa dalam pendataan hingga tingkat akar rumput menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mengidentifikasi kondisi masyarakat sekaligus mempercepat program pengentasan kemiskinan. Sebagai bentuk penghargaan, Gus Fawaid bersama jajaran pejabat Pemkab Jember yang hadir memberikan penghormatan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing dengan membungkukkan badan secara serentak. Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi melalui KKN kolaboratif dapat terus dilanjutkan. Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya memberikan pengalaman bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Jember.
3: Bersama pemerintah Kabupaten Jember memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran rektor dari berbagai kampus, baik di Jember maupun di luar Jember, dosen-dosen, juga ada PIC dan juga adik-adik mahasiswa yang telah membantu pemerintah Kabupaten Jember banyak hal, termasuk untuk melakukan verifikasi data desil 2. Alhamdulillah 85% terselesaikan. Ini tadi saya secara simbolis membungkukkan diri bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Jember sebagai bentuk apresiasi kepada adik-adik mahasiswa. Terima kasih sekali.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: 102.9 K Radio 전문 Fashion City.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Quiet Snap.
1: Hey Radio.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goreng!

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda, apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Yeah, Jakarta's finest special collabo.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Hai, selamat pagi Sobat Kei. Seperti biasa di jam 6 pagi, Kei Perspektif kembali untuk menemani kamu dengan berbagai informasi-informasi terhangat yang sudah terangkum di Kei Perspektif. Bersama Raffiana ya, sampai dengan jam 12 siang nanti, kita masih bisa untuk berbagi kabar dan memberikan update-update terbarunya. Seperti yang kamu tahu, di WhatsApp yang sama, kalau ada info penting kirimkan aja ya Sobat Kei di 0811 378 1029. Kita akan bahas isu-isu yang lagi hangat dan juga kita akan kupas satu persatu Sobat Kei. Jadi yang mau join dan memberikan informasi, update dan lain sebagainya juga ditunggu ya ke WhatsApp Kei Radio.

Satu single dari Charlie XCX, Camera, baru saja menjadi lagu pembuka di K-Perspektif pagi hari ini ya sobat. Nah, di pagi hari ini nanti kita akan masih bahas beberapa informasi sobat K. Seperti biasa, kalau kamu ada beberapa hal yang mau di-share, info-info penting ya, yang lagi siap-siap buat berangkat di pagi hari ini untuk memberikan kondisi traffic terbarunya atau ada info penting, boleh share ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Nah, sambil menunggu juga ya, yang lagi siap-siap buat berangkat gawe atau lagi berangkat nyiapin bekal anak, nyiapin siap-siap buat nganterin anaknya sekolah, atau menyiapkan bekal suami juga. Ini tentunya untuk ibu-ibu rumah tangga juga tetap semangat ya sobat. Di pagi hari ini yang lumayan dingin, semoga untuk urusannya dipermudah nanti. Amin ya sobat KI. Tenang aja, Raviana masih menemani kamu sampai jam 12 siang nanti. Jadi semoga Raviana bisa menemani kamu biar gak terlalu suntuk ya sobat. Nah, informasi pertama di pagi hari ini yang lagi anget-anget juga nih sobat K. Ini terkait dengan registrasi kartu SIM baru ya. Saat ini ternyata wajib pakai biometrik wajah dan NIK serta KK ditutup permanen. Informasi selengkapnya berikut ini. Good morning. Sound of Knowledge. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menegaskan registrasi kartu SIM prabayar. Ini ada update terbaru sobat K. Dan hanya bisa dilakukan melalui verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan. Dari Dani Suwardani, Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi mengatakan, operator seluler tidak lagi mengakomodasi registrasi kartu SIM baru menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau KK. Menurut Dani, penutupan akses registrasi menggunakan NIK dan KK dilakukan untuk mencegah celah penyalahgunaan data kependudukan. Dengan kebijakan tersebut, verifikasi biometrik wajah menjadi satu-satunya metode bagi masyarakat untuk mendapatkan kartu SIM prabayar baru. Penegasan ini disampaikan setelah pada tahap awal penerapan biometrik masih ditemukan operator seluler yang memungkinkan registrasi kartu SIM baru menggunakan NIK dan nomor KK. Dani memastikan persoalan tersebut kini telah ditutup. Selama hampir 2 bulan penerapan registrasi biometrik secara nasional, Kemkomdigi tidak menemukan kendala dalam proses pendaftaran kartu SIM baru, khususnya bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas. Dari pemerintah juga tengah mengembangkan sistem registrasi biometrik bagi masyarakat berusia di bawah 17 tahun, di mana pengembangan dilakukan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, serta operator seluler. Saat ini registrasi kartu SIM bagi pengguna di bawah 17 tahun masih dilakukan dengan menggunakan biometrik kepala keluarga atau wali sebagai perwakilan. Kedepan, pemerintah menyiapkan mekanisme agar penggunaan kartu SIM di bawah usia 17 tahun dapat diverifikasi menggunakan biometrik wajahnya sendiri. Di mana registrasi pelanggan telekomunikasi menggunakan data kependudukan biometrik mulai diuji coba pada Juli 2025 lalu, dan berdasarkan surat edaran dari Dirjen Ekosistem Digital nomor 55 tahun 2025, kebijakan tersebut kemudian diterapkan secara nasional mulai 1 Juli 2026. Nah, sejak uji coba hingga penerapan nasional, Kemkomdigi mencatat sebanyak 19.600 kartu SIM baru telah diverifikasi menggunakan metode biometrik wajah. Dengan diberlakunya sistem tersebut secara penuh, masyarakat yang hendak mengaktifkan kartu SIM prabayar baru tidak lagi dapat menggunakan cara lama berupa memasukkan NIK dan nomor KK. Nah, saat ini sudah update terbaru ya. Dulu memang masih menggunakan NIK, nomor KK untuk bisa memasukkan atau registrasi kartu baru. Tetapi saat ini memasukkan NIK dan nomor KK nampaknya sudah dihapus permanen ya sobat, dan diganti dengan biometrik wajah yang nantinya akan langsung tersambung dengan data kependudukan sobat. Oke, memang sangat berbeda ya. Tapi tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting juga, apalagi kalau
terkait dengan kartu SIM, ini juga berkaitan dengan data kita ya, NIK dan nomor KK. Nah, mungkin dari Kemkomdigi, dari pemerintah itu lebih lebih mengefisien dengan biometrik wajah, karena biometrik wajah itu kan juga tersambung ya pada EKTP kita ya, saat kita melakukan perekaman. Nah, di sana juga sudah tersambung, jadi masyarakat gak perlu lagi untuk memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK maupun nomor KK.

0: Yura Yunita, inspirasi diri, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan tentunya masih bersama dengan Raviana di K Perspektif. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid memberikan apresiasi kepada ribuan mahasiswa peserta KKN kolaboratif ke-5 tahun 2026 yang turut membantu pemerintah Kabupaten Jember dalam pendataan desil 2. Di mana apresiasi tersebut disampaikan Gus Fawaid saat menghadiri ngaji kebangsaan sekaligus penarikan KKN kolaboratif di alun-alun Jember pada Senin sore 24 Agustus kemarin. Gus Fawaid juga menilai kontribusi mahasiswa di lapangan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak maupun keluhan dari masyarakat. Menurutnya, salah satu tugas penting yang berhasil dilakukan mahasiswa adalah pendataan desil 2, di mana hingga kini telah mencapai 85%. Pendataan dilakukan dengan pendekatan yang santun dan persuasif kepada masyarakat. Gus Fawaid juga menyebut keterlibatan mahasiswa dalam pendataan hingga tingkat akar rumput menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mengidentifikasi kondisi masyarakat sekaligus mempercepat program pengentasan kemiskinan. Sebagai bentuk penghargaan, Gus Fawaid bersama dengan jajaran pejabat Pemkab Jember yang hadir memberikan penghormatan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing dengan membungkukkan badan secara serentak. Dari Bupati berharap bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi melalui KKN kolaboratif dapat terus dilanjutkan. Karena menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya memberikan pengalaman bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Jember.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
4: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: What

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Alice Crichton dengan What If I Call baru saja diputarkan ya. Ini lagu hits banget nih sobat K di K-Radio. Di Charge K Radio masih bertengger, jadi banyak yang juga request lagu ini. Makanya sengaja diputarkan pagi-pagi ya, walaupun sedikit galau juga nih lagunya. Kalau rindu emang rasanya, kalau kita rindu seseorang itu pasti pengennya kayak ketemu atau menghubungi, atau justru ada sih rindu yang menyakitkan. Udah namanya rindu, udah pengen ketemu atau pengen call atau pengen ya berinteraksi gitu ya, tapi karena ada beberapa hal akhirnya rindunya dipendam sendiri, gak bisa disampaikan kepada orang tersebut. Ini yang paling sakit ya sobat Kay. Nah apapun itu, semoga yang lagi merindu-rindu ini ya, semoga segera ada obatnya sobat Ki. Entah itu ketemu, entah itu nantinya disembuhkan dengan cara lain mungkin. Nah, semoga segera usai ya sobat Ki. Segera terobati dan akhirnya kamu bisa mendapatkan hati yang bahagia tentunya. Rindu itu hal yang bahagia sih menurut aku sobat Ki, saat kita nostalgia apalagi ya. Keinget dengan teman-teman kita waktu kita masih sekolah dulu, atau sahabat-sahabat kita lama, atau orang tua kita yang lagi LDR-an dengan orang tua, atau bareng pasangan, bareng keluarga atau orang-orang tercinta, itu adalah sesuatu yang hangat. Karena ruang rindu itu ya, apalagi kalau yang terpisah oleh jarak, itu bisa menumbuhkan rasa yang lebih kuat lagi kepada orang-orang yang kita cintai. Nah kita tinggalkan dulu ya lagu dari Alice Crichton dengan What If I Call. Dan nampaknya kondisi traffic di menjelang jam 7 pagi ini padat sobat Ki. Lumayan ramai di wilayah lingkar kampus. Sudah banyak yang berangkat sekolah maupun berangkat kerja ya. Ini terpantau orang tua juga banyak yang sudah mengantarkan anaknya. Dan jangan lupa untuk gunakan helm nih. Masih ada banyak malah yang tidak menggunakan helm. Jadi penting sekali ya untuk pengendara roda 2 untuk dikenakan helmnya. Itu instrumen terpenting sobat Ki. Walaupun sekedar untuk pergi nganterin anaknya, jaraknya gak jauh, atau sekedar ke warung, tapi tetap digunakan sobat Ki, karena kamu sudah menggunakan motor, jadi ya otomatis sepaket dengan helmnya. Begitupun dengan roda 4 ya, gunakan seatbelt sobat Ki, dan hati-hati di perjalanan. Nampaknya lagi ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, dan boleh untuk bantu dan share ya kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa. Share aja ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029. Good morning, what a 2.9
2: Radio. Sound of knowledge.
1: Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari informasi yang satu ini terkait dengan proses mini kompetisi 3 proyek peningkatan jalan di Kabupaten Jember senilai total 34,6 miliar rupiah. Di Kecamatan Wuluhan menuai sorotan ya sobat KI, di mana tim kuasa hukum CV Alfatirena Bersada Konstruksi dan CV Semeru Presisi menduga terdapat pengaturan dalam proses lelang yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Jember. Kuasa hukum CV Alfatirena Bersada Konstruksi dan CV Semeru Presisi Renal Chandra Hermawan menyebut kliennya digugurkan dalam proses mini kompetisi karena persoalan klasifikasi dump truck. Padahal berdasarkan klasifikasi jalan titik proyek tersebut berada di jalan kabupaten dengan muatan sumbu terberat atau MST maksimal 8 ton. Reynolds juga menilai dokumen kompetisi membuat parameter teknis yang ambigu sehingga membuka ruang bagi peserta untuk digugurkan. Sehingga meskipun posisi penawaran kliennya yang disebut berada di peringkat 1 dan 2, tetapi justru peserta dengan penawaran lebih tinggi ditetapkan sebagai pemenang. Reynolds juga menilai persoalan tersebut berpotensi menjadi cacat prosedural dan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Mereka juga menyesalkan tidak adanya ruang tanya-jawab atau NWZing yang dinilai penting untuk memperjelas ketentuan dalam dokumen kompetisi. Atas persoalan tersebut pihaknya akan menempuh jalur hukum, mulai dari nota keberatan dan banding hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Tim kuasa hukum meminta mini kompetisi 3 proyek tersebut dibatalkan dan diulang secara transparan serta adil. Sementara, dari Kabid Lalu Lintas Perhubungan Jember Dian Eka Tauristiana menjelaskan bahwa penetapan kelas jalan bukan kewenangan Dishub, melainkan instansi yang memiliki kewenangan atas jalan. Karena menurutnya, ketentuan dari MST telah melekat pada klasifikasi kelas jalan. Sementara itu, dari pelaksana tugas atau PLT Kepala DPUPR Jember Ali Fliantono juga mengatakan untuk saat ini masih belum ada update ya, dari PLT Kepala DPUPR Jember yaitu Arif Liantono yang masih belum bisa dikonfirmasi. Dari petugas penerima tamu DPUPR Kepala Pelaksana Tugas atau PLT Kepala DPUPR masih ada beberapa agenda Sobat K. Kita pun juga masih menunggu ya terkait dengan update informasi tersebut Sobat K. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Di pagi hari ini nampaknya juga ada Sobat Yuke yang bergabung. Wah, ini sudah siap-siap nih. Lagi mempersiapkan untuk aktivitas di pagi hari ini harus di recharge ya Sobat K. Salah satunya dengan sarapan seperti yang dilakukan oleh Sobat Yuke. Pagi-pagi nampaknya udah sarapan ya. Duh, enak banget nih menunya. Buat Sobat K Radio semua, jangan lupa sarapan. Terima kasih ya untuk remindernya Sobat Yuke. Dan yang belum sarapan nih, udah di spill oleh menunya Sobat Yuke. Lagi enak banget ya kalau pagi-pagi itu sarapan yang bikin kita happy sobat. Sarapan itu emang penting, apalagi kalau kita akan mengawali aktivitas yang cukup berat ya di pagi hari hingga sore nanti sobat. Jadi harus sarapan, jangan lupa untuk diisi tenaganya. Ada juga sih tipe-tipe orang yang skip sarapan ya, gak bisa kalau pagi sarapan karena mungkin terlalu gimana, perutnya gak enak, jadi agak siangan jam 10 ke atas. Tapi memang yang lebih baik sarapan itu jangan sampai skip ya, harus sarapan karena itu sangat penting untuk mengawali hari biar gak lesu, biar gak lunglai juga, biar gak lemes, jadi biar tetap semangat. Untuk Sobat Yuke, selamat menikmati sarapan ya di pagi hari ini. Semoga lancar untuk segala aktivitasnya. Raviana juga abis ini mau sarapan Sobat K. Ya, sambil menunggu juga info-info dari Sobat ya. Karena tadi juga belum sempat sarapan. Jadi kalau Sobat K yang belum sarapan sambil dengerin 102,9 tentunya biar lebih seru.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Glorinata. Pemirsa, ratusan titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Di Indragiri Hilir, Riau, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api, sementara asap karhutla masih mempengaruhi kualitas udara di Pekanbaru. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah Indragiri Hilir dengan salah satu titik terbesar berada di Desa Kayu Raja di Kecamatan Kritang. Pemadaman dan pendinginan juga dilakukan di Kecamatan Gaung, Kampas, dan Reteh, di mana BPBD Indragiri Hilir mengerahkan 3 tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat. Petugas terkendala cuaca panas dan kering, akses sulit, serta terbatasnya air. Asap karhutla di sejumlah wilayah Riau mulai mempengaruhi kualitas udara di Pekanbaru. BMKG menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk.